0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL.

Próxima Day Headline.

0: 105,4 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat radio di jam 8 pagi. Ya, kita bakal ngobrol soal lingkungan ya. Emang sih kalau misalnya kita udah jalan-jalan itu pasti faktornya adalah yang pertama lingkungan. Lingkungan yang bersih, lingkungan yang pastinya asri gitu ya. Menjadi salah satu tujuan kita untuk mengunjungi tempat wisata atau mungkin juga yang lain ya guys. Tapi kalau misalnya tempatnya aja kotor gitu, lingkungan kita kotor, ya mana ada kata-kata jalan-jalan gitu ya. Yang ada males, niat aja gak punya gitu ya untuk jalan-jalan guys. Nah, pas banget kita bakal ngobrolin soal lingkungan bersama teman-teman ya dari Green Youth ya. Yang pastinya kita bahas tentang kampanye peduli lingkungan, yaitu mewujudkan semangat Trihita karena di era modern, bersama Kakak Komang Tri Rahayu dan juga Niputu Putri Lestari. Selamat pagi Kakak.
1: Selamat pagi.
0: Yes, yang pastinya ini kita bahas lingkungan yang gak habis-habis sebenarnya.
1: Iya,
0: gitu,
1: benar
0: ya.
1: Banget.
0: Nah, kalau kita ngomongin lingkungan, ya apalagi basicnya Trihita, karena itu kan kita punya tiga basicnya secara agama Hindu ya. Yaitu kita harus bisa yang pastinya damai bersama Tuhan, kemudian juga sama manusia dan juga alam.
1: Iya, benar banget.
0: Nah, ini kan tiga hal yang sangat menjadi dasar lingkungan kita untuk bisa lestari gitu ya, bisa bagus gitu ya. Nah, dari sisi ini kita ngelihatnya gimana sih kamu itu dari Green Youth ya menciptakan suasana yang asri gitu. Istilahnya program kalian itu sudah mencapai udah berapa persen gitu ya untuk bisa mencapai yang namanya Trihita Karna dan juga yang pastinya sesuai dengan lingkungan kamu sekarang. Karena kita, kalau misalnya kita ngelihat dari sisi sekarang gitu ya, kalau lingkungan tuh masih jadi PR ya.
1: Benar.
0: Makanya ada kalian ya. Justru anak muda gimana caranya untuk pelopor lingkungan gitu. Dari Granit gimana? Istilahnya untuk bisa sampai ke titik ya istilahnya sesuai dengan ajaran agama Hindu, yaitu Trihita Karna, apakah sudah dilaksanakan apa belum?
1: Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak atas undangannya. Jadi perlu diketahui bahwasanya Trihita Karna ini adalah tiga ajaran. Tiga hal yang bisa mengharmonikan hubungan kita dengan Tuhan, manusia, dan alam. Berbicara tentang program Green Youth Bali, sebenarnya sudah banyak sekali ya programnya ya Uti ya.
2: Iya, betul.
1: Program-program yang sebenarnya bisa mencapai Trihita Karna ini. Tentunya kampanye merupakan salah satu program yang bisa kami bilang hampir mencapai semuanya. Ya. Karena di kampanye ini kita tidak hanya mengajak masyarakat atau generasi muda untuk menjaga lingkungan, mengurangi sampah plastik, tapi kita juga menyadarkan masyarakat bahwasanya lingkungan itu perlu kita jaga. Bukan hanya lingkungan itu sendiri yang menjaga dirinya, tetapi manusia juga harus menjaga agar kita mampu untuk hidup di lingkungan tersebut. Kalau dari Rahayu seperti itu.
0: Oke, jadi seperti itu teman radio ya. Kampanye itu bukan dalam arti kampanye yang mau demokrasi ya.
1: Iya, benar banget.
0: Atau mau cari pemilihan gitu ya, bukan. Tapi di sini kampanye tentang lingkungan, bagaimana kamu itu bisa disupport atau mungkin juga diingatkan oleh Green Youth bahwa ini loh lingkungan kita harus jaga gitu ya. Ya. Kita harus harmoni terhadap Tuhan, kita harus harmoni terhadap sesama manusia dan juga lingkungan seperti itu ya. Nah, mungkin menjadi topik juga istilahnya kalau kita ngomongin soal Trihita Karna. Nah, basicnya sekarang kita kalau ngomongin Trihita Karna ada tiga berarti ya, harmonis dengan Tuhan, manusia dan juga lingkungan. Nah, wujudnya untuk kita harmoni terhadap Tuhan ya pastinya lingkungan Tuhan gitu ya. Otomatis lingkungan yang basicnya ya pasti tempat sembahyang seperti itu ya. Nah, ini bagaimana kita ngelihatnya tempat suci sekarang gitu. Nah, kita kalau misalnya ngelihat kadang-kadang apalagi di Bali gitu ya, itu menjadi ranah tempat wisata juga. Contohnya Besakih, contohnya beberapa pura juga seperti Uluwatu dan lainnya, itu jadi pusat perhatian dunia juga. Karena kalau misalnya itu kotor, berarti kan tempat ibadahnya juga kotor. Nah, tanda kutipnya ini kan menjadi satu hal yang penting juga.
1: Iya, benar.
0: Ya. Bagaimana tanggapan kamu sebagai anak muda ya, istilahnya apa sih yang bakal dilakukan gitu, dan juga permasalahan ini apakah masih di tempat wisata, tempat rumah Tuhan juga, tempat di ibadah kita, yaitu masih nggak kotor atau mungkin juga udah tergolong bersih gitu.
2: Oke, jadi kalau misalnya mohon izinnya Kak ya, kalau dari pandangan saya sendiri, kalau misalnya melihat tempat suci dimanapun itu, di Bali, sepertinya belum semuanya terlihat bersih dari sampah, terutama sampah plastik yang benar-benar jelek banget kelihatannya kalau berserakan gitu, Kak, ya. Kalau misalnya sampah yang organik kayak bunga-bunga atau sarana yang dari busung itu mungkin masih bisa ditoleransi lah sekiranya kalau misalnya berserakan gitu.
1: Iya, karena itu organik ya,
2: Tia. Iya, betul. Nanti dia akan terurai sendiri jika ada hujan, kalau misalnya akan terurai sendiri. Cuman kalau bisa sih dibersihkan gitu ya, Kak, ya. Iya. Cuma kalau misalnya melihat dari waktu ini kayaknya masih belum maksimal deh kebersihan soal di dalam tempat ibadah itu sendiri. Jadi selain mempengaruhi di kebersihan di alam, itu juga mempengaruhi di bagaimana kita bersembahyang sama manusia yang lain, lalu bagaimana kita beribadah dengan khusyuk gitu sama ide Sang Hyang Widi atau Tuhan gitu.
0: Oke, berarti dalam kondisi yang sekarang masih tanda kutip belum 100% bersih gitu ya. Masih aja ada tempat sampah. Kita ngelihatnya dari sisi mungkin dari pura yang tidak jadi destinasi wisata aja gitu ya. Itu masih ada gitu masih, ya. Masih. Istilahnya masih warga lokal doang gitu ya. Belum ada turismenya, belum ada istilahnya orang luar atau orang dari luar negeri yang mengunjungi itu secara tempat wisata gitu ya. Apalagi itu yang rame banget gitu ya, pastinya harus benar-benar dijaga. Bahkan sudah apa ya, mungkin ada beberapa aturan tidak boleh membuang sampah sembarang. Atau mungkin juga tidak boleh membawa sampah dari luar atau bahkan setiap sampah yang dihasilkan itu harus dipegang dulu akhirnya sampai menemukan tempat sampah. Itu kan ada beberapa aturan di situ yang biasanya kita dapetin. Ternyata masih aja ya, ada aja yang ketinggalan aja gitu ya. Ini faktornya karena apa sih? Misalnya apakah faktor pariwisata atau wisatawan yang bandel atau pengunjungnya tempat suci yang bandel, atau karena ya udah masyarakatnya aja masih bandel gitu, atau mungkin juga memang secara alami belum dari sisi tugas petugas kebersihannya masih lalai gitulah.
1: Oke, jadi sebenarnya kalau dibilang bandel mungkin lebih ke kesadarannya, Kak, ya. Jadi menurut yang kami lihat itu kesadaran masyarakat itu masih banyak yang merasa bahwasanya ya udahlah sampah udah ada petugasnya. Kan berbicara tentang sampah itu bukan hanya petugas saja yang memiliki tugas. Bahkan semua orang pun harus bisa dan mampu untuk memilah. Banyak yang Rahayu lihat di pura-pura terutama di desa ya. Yang di desa itu terutama yang puranya itu memang sudah banyak pohonnya. Kita tidak bisa menyalahkan ketika musim kemarau pohonnya itu daunnya mulai berjatuhan. Kita tidak bisa menyalahkan pohonnya. Bahkan tidak perlu ada yang disalahkan karena itu memang sudah musimnya. Yang perlu kita benahi adalah bagaimana cara kita untuk memilah sampah tersebut dan menyadarkan masyarakat bahwasanya ketika ada sampah itu dipungut, bukan dibiarkan. Apalagi kan sebenarnya kampanye sudah banyak, Kak, ya, tentang bagaimana kita ke pura itu tidak perlu membawa plastik, itu istilahnya ya, canang-canang yang gimana ya dibilang ya, canang itu tidak perlu diwadahkan dengan plastik gitu loh, yang 5 ribuan, 3 ribuan itu bisa dengan menggunakan tamas atau ceper, canang ceper yang dimana itu bisa dipegang. Tapi kalau banyak bisa menggunakan tutup sokasi atau wadah yang kita bawa untuk ke pura seperti itu. Jadi tidak perlu kita yang namanya apa ya istilahnya kalau nak Bali tuh membrentengan namanya. Banyak sekali barang yang dibawa plastik-plastik itu. Tas yang memang tidak ada unsur plastiknya juga sudah ada, tas kain bisa di sana ditaruh seperti itu, Kak, yang kami lihat.
0: Sebenarnya juga kalau untuk antisipasi sebenarnya udah banyak banget secara tempat ibadahnya juga nulis jangan buang sampah sembarangan. Jangan plastik di istilahnya sampah plastik di sini gitu ya. Udah atau istilahnya pemilah sampah juga sudah ada.
1: Iya, benar-benar.
0: Tapi tanda kutip masyarakatnya yang masih belum sadar.
1: Nah, benar-benar.
0: Jadi ini teman-teman radio, karbonisasi terhadap Tuhan gimana kamu jalani kalau misalnya kamu aja belum sadar untuk buang sampah masih sembarangan.
1: Iya.
0: Oke, itu jadi masih PR. Nanti kita bahas lagi yang lagi dua yaitu harmonisasi terhadap manusia dan juga alam sekitar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada.
3: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2.

0: berdoa, "Wahai ikan-ikan di sungai, makanlah umpanku."
1: Udah ah, buang di sini aja deh.
0: Aduh, siapa yang lempar ya? Hei, jangan buang sampah sembarangan. Ingat, buang sampahlah pada tempatnya. Aduh.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajah, tetapi juga bebas dari sampah. Jaga kebersihan, cintai lingkungan, hargai jasa pahlawan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
4: Masih di sepeda bersama Kak Komatri Rayu dan juga nih Putu-Putri Lestari nomor 2 dari Green Youth. Dan kita bakal ngomongin yang nextnya. Ternyata tadi tempat ibadah masih juga ada masalah gitu ya. Dan semoga aja masyarakat mulai sadar bahwa karbonisasi terhadap Tuhan itu harus dijaga dengan cara minimal satu, yaitu kamu sadar untuk membuang sampah di tempat suci ya. Nah sekarang kita misalnya sama-sama manusia, ya otomatis lingkungan kita ya, terutama rumah, apalagi yang tinggal di pemukiman yang pastinya atau perumahan. Nah, itu kan menjadi salah satu kadang-kadang ada yang kurang sadar juga. Misalnya kayak masyarakat itu masih membuang sampah. Nah, buang sampahnya di sana, posisinya itu masih di depan rumah dan itu sangat mengganggu juga. Nah, kadang-kadang juga gini kita berpikirnya gitu kan. Nah, untuk zaman program sekarang kita sempat ada masalah dengan pengelolaan sampah ya. Hidup yang buat yang hidup di desa mungkin agak sedikit ribet. Kemarin ada istilah mengelola sampah sendiri. Ya, jadinya masyarakat yang awam gitu kan mengelola sampah itu ya udah mereka selain nimbut dibakar gitu. Nah itu persoalan masyarakat ya. Karena kalau misalnya mereka menimbun berarti merusak tanah. Sedangkan kalau ya kalau misalnya sampah organik is okay. Ini sampah plastik juga masalahnya. Nah, kalau misalnya dibakar itu menjadi polusi udara dan merugikan banyak orang. Ini harmonisnya sama masyarakat sekitar atau sesama manusia di mana nih kalau misalnya seperti ini gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kebijakannya itu datang dari pemerintah sendiri yang bilang mengelola sampah sendiri, sedangkan masyarakat itu masih awam tentang hal itu. Karena biasanya ya udah kita bayar, posisinya kita naruh sampah di luar dan diangkut setiap hari ya, itu enggak ada lagi, enggak ada masalah gitu ya. Padahal itu udah berjalan bagus, tapi karena TPA kemarin yang agak overload itu membuat ada kebijakan baru. So, bagaimana sih sebenarnya seharusnya kan gitu jadi masalah.
5: Jadi sebenarnya balik lagi Kak, itu edukasinya harus dari dasarnya banget. Pertama yang harus kita edukasikan sebenarnya bukan ada levelnya, tapi semua masyarakat disamaratakan untuk edukasinya. Yang berbeda itu adalah bagaimana cara kita mengedukasikannya. Kalau kita berbicara dengan orang tua kan ada istilahnya. Kalau berbicara dengan orang tua, bagaimana cara kita berbicara? Kalau berbicara dengan anak remaja bagaimana dan anak kecil bagaimana? Terutama orang tua yang memang umurnya itu harusnya sudah memiliki pemahaman, yang dimana kita itu sekali menjelaskan harusnya sudah dipahami. Masalah yang terjadi adalah tempat sampah yang overload. Kalau sudah overload, tidak mungkin kita mencari lagi tempat sampah untuk lagi tujuannya dipenuhi tempat sampah tersebut. Maka dari itu ada yang namanya pemilahan sampah sendiri di rumah. Berbicara tentang pemilahan sampah sendiri, itu kalau masalah organik kan udah ada tebel modern yang seperti itu. Tapi yang sampah plastik ini sebenarnya

0: Jadi bagaimana cara kita mengedukasikannya itu yang lumayan agak susah. Gila. Karena cara kita itu gimana ya, ketika orang tua kita edukasikan A, mereka nangkapnya itu B. Jadi ya udah, orang udah ada petugasnya, terus bagaimana? Apalagi Gen Z. Gen Z itu yang gimana ya, seharusnya mudah banget dia dimasukin informasi gitu kan. Ya, edukasi itu sebenarnya mudah banget dimasukin. Tetapi karena kemalasan. Ya. Jadi Gen Z itu banyak sekali yang malas ya untuk membuang sampah itu, istilahnya di mana duduk di sana aja buang, enggak ada yang lihat, orang lain yang ngangkut kayak gitu. Gen Z banyak sekali yang seperti itu. Dan anak kecil lah. Anak kecil yang umur dini itu yang perlu kita dasari etikanya. Kalau kita dari kecil itu diajarkan bagaimana ya? Kita dari kecil itu diajarkan untuk ya udah ambil simpel aja, di mana kamu duduk di sana buang tempat sampahnya. Ya bagaimana ya, sampai besar pun ya terus seperti itu gitu. mindset.
1: Betul.
0: Jadi mindset yang perlu kita rubah dari kecil. Kalau memang dari orang tua dan Gen Z itu sudah susah sekali ini, perlu berkali-kali, maka dari anak kecil lah yang umur-umurnya dini perlu kita tanamkan seperti itu.
2: Oke, okay, berarti ini adalah permasalahannya di edukasinya ya.
0: Iya, benar.
2: Edukasi masyarakat yang perlu dilakukan sejak ini ya, untuk benar. Permasalahan sampah gitu ya. Ya karena kita, kalau misalnya kita bilang terlambat, ya enggak juga.
0: Iya.
2: Kesadaran itu tidak datang terlambat,
0: benar,
2: gitu
0: benar.
2: Ya. Karena kalau misalnya udah dampaknya dapat baru merasa menyesal,
0: iya,
2: gitu ya.
0: Bener,
2: nah,
0: bener.
2: Sedangkan kalau misalnya kita edukasi setelah itu akhirnya belajar lagi, it's okay ya sebenarnya.
0: Okay.
2: Ya. Sebenarnya udah banyak pelajaran sih kita dapatnya, misalnya kayak longsor atau mungkin juga banjir, dan itu udah ketok banget gitu buat kita gitu sebenarnya. Tapi masih aja gitu
0: masih.
2: Ya. Nah, di sini jadi apa ya? Pertanyaan juga buat kita gitu kan, mau sampai kapan kan gitu ya. Kita belum sadar sebagai manusia untuk bisa memilah sampah nomor 2, atau minimal lah kalau misalnya kamu itu sudah dikasih menu oleh tempat yang kamu datengin, misalnya kayak ke kantor atau sekolah itu udah jelas banget jangan pernah buang sampah sembarangan. Nah, itu udah peringatan. Yang kedua itu ada pemilah sampah, misalnya sampah organik, sampah ini, sampah itu, bisa kamu buang di situ sesuai dengan sampah yang kamu pingin buang. So jadinya tidak ada lagi itu alasan buat kamu itu misalnya buang sampah di ya udah kolong meja kayak gitu, enggak ada alasan lagi.
0: Ada.
2: Jadinya udah semuanya itu udah diatur dan kamu tinggal lakuin aja sesuai dengan itu. Makanya perlunya kesadaran seperti yang dibilang Kak Raya tadi.
0: Benar.
2: Gitu guys. Nah, kita kalau misalnya kita ngomongin soal lingkungan, ya ini lebih kompleks lagi.
0: Benar.
2: Karena apapun itu menjadi salah satu apa ya, istilahnya hal yang sangat penting sama Radio. Apalagi kita ngomongin Bali, lingkungan kita itu semuanya dilirik adalah tempat wisata.
0: Jadi
2: bagaimana caranya kita menjaga tempat wisata kita, gimana tempat kita bisa asri kalau misalnya kamu masih tidak disiplin buang sampah. Terutama ya, apa ya, buat kamu mungkin pengguna jalan, misalnya pengguna jalan kamu itu minum atau mungkin juga kamu itu baru habis makan apa gitu kan, sampah masih ada di motor atau di mobil kamu, kamu buang di pinggir jalan. Nah, itu kan salah satu hal yang merusak lingkungan juga. Kemudian belum lagi juga hal-hal lain, misalnya seperti kayak bakar sampah, itu juga salah satu hal yang merugikan juga. Nah, ini dari sisi Granny sebenarnya bagaimana sih kalau misalnya kita ngomongin soal sampah gitu ya. Jadi apa sih yang kita lakukan sebagai anak muda gitu untuk bisa yang kalian kampanyekan juga untuk bisa lebih mengedukasi lagi masyarakat untuk bisa paham gitu ya tentang pengelolaan sampah gitu. Jangan sampai anak muda enggak tahu. Makanya kita berawal dari anak muda dulu ya untuk bisa paham tentang sampah gitu. Mungkin jadi sesi yang terakhir juga. So, kesimpulannya apa yang bisa dilakukan anak muda untuk kampanyekan sampah dan yang pastinya mudah dipahami dan yang pastinya untuk mengedukasi masyarakat juga.
1: Betul. Oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau harapan tentang memilah sampah itu masih ada, terutama untuk anak-anak yang memang sadar akan kebersihan lingkungan gitu Kak ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai Green Youth Bali, sebagai tonggak utamanya, misalnya kita buat menyadarkan masyarakat, menyadarkan generasi muda, sekarang kita tinggal mencari yang memang benar-benar mau dan benar-benar sadar gitu. Terus kita juga berikan mereka istilahnya kayak pemandu gitu, misalnya kamu mau gak kalau misalnya kamu mengingatkan teman-temanmu buat tetap menjaga lingkungan kayak gitu kan. Jadi kita tuh gak cuma kita aja yang peduli gitu kan, yang lain yang memang benar sadar tuh kita ajak juga gitu. Kita lebih dalam lagi tentang pemahaman dia tentang pengolahan sampah, pemilahan sampah kayak gitu. Terus kita ajak

0: juga dia untuk mengingat yang lainnya, terutama teman-teman sebaya kayak gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya dari orang yang terutama memiliki jabatan kayak kepala sekolah atau lebih tua istilahnya, mengingatkan anak muda buat menjaga lingkungan, kemungkinan yang worst bad thing itu bisa kayak, oh ya udah sekarang aja nurut, besok gak usah dilaksanain lagi kayak gitu kan.
1: Memang itu yang terjadi sih ya, sekarang ini ya.
0: Cuman ya itu pas di hari itu aja dia mau nurut, besokannya dia tetap membuang sampah sembarangan kayak gitu. Jadi ya perlunya kita peran orang-orang atau teman sebaya yang punya kesadaran juga untuk membantu mengingatkan yang lainnya kayak gitu kak.
1: Oke, okay. Nah memang sih kesadaran itu bukan hanya satu hari guys, seharusnya seterusnya gitu ya. Kalau udah dikasih tahu satu, jangan di hari itu doang, tapi seterusnya gitu ya, bakal diikutin guys. Nah jadi kesimpulannya teman-teman dua, kesadaran lah yang menjadi tokoh utama untuk bisa menjaga diri karena di lingkungan kamu ya. Jangan sampai kalau misalnya kamu itu di posisinya sekarang adalah ya masih aman aja, misalnya di lingkungan kamu masih bersih, kemudian kamu itu masih juga teledor buang sampah ya, kalau misalnya jangan salahin nanti alam yang membalas atau mungkin juga dengan cara yang berbeda. Benar, gitu ya banget. Jangan sampai itu terjadi di kamu guys. Oke, okay, thank you banget Kak Rayu, thank you banget Kak Putri ya, yang sudah mengedukasi banget buat kita kali ini, diingatkan kembali untuk memilah sampah agar tercipta yang namanya Trihita karena terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
1: Oke, itu dia teman-teman dua untuk di Spade, dan jangan kemana-mana, masih ada Gus Adi nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. So don't go anywhere.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja Spada.

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Hey, this is

Roll a bit. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: bisnis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Baik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman

105,4 Pro 2 RRI Singa Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 9 pagi ada informasi seputar teknologi. Sesaat lagi informasinya, so don't go anywhere, stay tuned guys.

0: selfish. Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

Oke, Top Radio, langsung aja ada informasi teknologi di sini. Dan ini dia, ada China yang gila keren banget. Karena apa ya, bisa dibilang buat satu aturan yang mungkin zaman sekarang itu relate banget, guys. Nah, zaman sekarang itu kan orang pada mungkin apa ya, bingung ya. Mungkin sedikit orang yang mengerti perasaannya dia, tapi chatbot AI itu bisa gitu, guys, untuk bisa memahami dia seperti apa gitu ya, karena dia bisa menjawab apapun yang dia inginkan gitu. Makanya dia secara pengertian itu dapat gitu, atau perhatiannya dapat dari chatbot AI. Akhirnya banyak orang di Cina katanya yang pacaran lah istilahnya sama chatbot AI. Sebenarnya agak bingung juga sih, atau mungkin juga agak apa ya, di luar nalar juga sih sebenarnya gitu ya. Sampai akhirnya Cina ini punya aturan dilarang untuk pacaran sama AI, guys, atau chatbot AI. Dan salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk mendorong kelahiran yang cukup tak terduga ini adalah melarang hubungan cinta antara manusia dengan chatbot AI. Dan aturan ini langsung mukul dua perusahaan teknologi terbesar di Cina, yaitu Alibaba dan juga ByteDance. Dan yang pastinya keduanya memberitahu penggunanya mereka untuk beberapa fitur chatbot agar dinonaktifkan pada aturan yang berlaku gitu, guys. Dan yang pastinya yang paling populer di Cina itu ada ByteDance yang terpaksa harus menutup fitur custom persona ini juga untuk mematuhi aturan dari pemerintah Cina. Jadi langsung disasar chatbot AI-nya dan tidak boleh beroperasi, guys. Gila gak tuh? Sebenarnya sih apa ya, bukan kesalahan si chatbot AI-nya, tapi manusianya yang menggunakan itu yang salah gitu, guys. Aduh, makanya disitulah kebijakan kita menggunakan teknologi itu dibutuhkan.

0: Pengen beli perhiasan biar makin kece dan nyentrik, tapi bingung dan kurang yakin. Apakah perhiasan emas yang kita beli itu original atau tiruan? Ada beberapa cara untuk membedakan emas asli dan emas palsu. 1. Uji berat. Emas asli lebih berat. Jika kamu punya perhiasan emas, coba timbang. Bandingkan dengan berat yang biasanya. Kalau terasa lebih ringan, bisa jadi itu palsu. Uji magnet. Coba dekatkan perhiasan kamu dengan magnet. Emas asli tidak akan tertarik. Jadi kalau perhiasan kamu lengket, itu pertanda bukan emas asli. Uji asam. Pakai asam uji emas yang bisa kamu beli di toko perhiasan. Teteskan sedikit asam ke permukaan emas. Kalau warnanya tetap sama, berarti emasmu asli. Tapi kalau berubah, hati-hati, itu mungkin palsu. Uji gores. Goreskan perhiasanmu di permukaan keramik. Emas asli akan meninggalkan jejak berwarna emas, sedangkan yang palsu biasanya meninggalkan warna lain. Periksa cap atau stempel. Lihat di perhiasan kamu ada cap atau stempelnya enggak? Emas asli biasanya ada tanda kadar seperti 14K, 18K, atau 24K. Uji air. Coba jatuhkan perhiasanmu ke dalam air. Emas asli biasanya tidak akan tenggelam sepenuhnya karena densitasnya. Kalau bisa tenggelam, itu tanda bahwa mungkin itu bukan emas asli. Kalau mau lebih yakin, bawa aja perhiasan kamu ke ahli atau laboratorium pengujian logam untuk cek keasliannya.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

AI yang ternyata dari ChatGPT punya apa ya, bisa dibilang fitur terbaru, yaitu voice baru gitu guys. Katanya voice yang satu ini benar-benar kayak ngobrol sama manusia gitu guys, gak kayak AI gitu ya. Dan mode AI ini diklaim bisa mendukung percakapan dua arah dan disebut lebih ekspresif dari model sebelumnya. Dan ChatGPT langsung ini bisa kamu coba di Indonesia guys ya. Ya sudah ada di Indonesia artinya ya. Dan yang pastinya untuk ChatGPT Voice ini gak akan berhenti untuk pengguna bicara. Tapi biasanya AI dari OpenAI ini juga bisa berhenti berbicara ketika penggunanya berbicara gitu. Berarti kita nanya, terus habis itu sebenarnya dia udah jawab, terus habis itu kita nanya lagi, dia bakal berhenti juga. So kayak ngobrol sama manusia gitu guys. Dan dalam uji cobanya akhirnya sempat tuh minta ChatGPT untuk nilai performa tim Spanyol gimana gitu ya. Ini percobaan dari orang lain ya, yang ternyata dijawab juga kita gitu. Dan akhirnya memberikan jawabannya sesuai kayak orang ngomong, kayak komentator ngomong gitu guys. Aduh, makin kesini makin kok makin canggih gitu ya. I do it for the ladies, but I gotta keep it hood.

0: era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

Ya, sama bro dua. Dan sampai sini dulu, gue Sandi nemenin kamu di sepada ya. Next ada Kak Iren yang nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore. Besok kita ketemu di Santai Siang ya, ya. Dengan informasinya banyak banget juga. So, buat kamu sama bro dua, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. This is last song, Zamrud Katulistiwa dari Fidi Aldiano.

Anda. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: dengar aja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
1: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singa Raja Buleleng Bali Indonesia, inilah info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2 RRI Singa Raja resmi menjalin kemitraan dengan komunitas Kita Pasti Bisa sebagai media partner dalam mendukung penyebar luasan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Founder komunitas Kita Pasti Bisa, IGD Denny Agus Gunawan mengatakan, kerjasama ini bertujuan memperkenalkan komunitas yang memberikan pendampingan dan pembinaan secara gratis bagi masyarakat yang ingin mempersiapkan diri mengikuti seleksi menjadi abdi negara. Melalui kerjasama tersebut, berbagai kegiatan komunitas akan disosialisasikan melalui RRI Singa Raja. Program yang dijalankan meliputi latihan jasmani setiap Senin dan Rabu di lapangan Mayor Metra, latihan fisik di lapangan Mapolres pada Selasa dan Kamis, latihan renang setiap Sabtu dan Minggu, serta belajar kelompok pada malam hari di Taman Kota Singa Raja.

Informasi terakhir, Kejaksaan Negeri Buleleng menerima kunjungan silaturahmi Kapolres Buleleng bersama Dandim 1609 Buleleng di kantor Kejaksaan Negeri Buleleng Selasa 14 Juli 2026. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum atau APH dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Buleleng. Kunjungan berlangsung dalam suasana penuh keakraban sekaligus menjadi momentum mempererat koordinasi dan komunikasi antara kejaksaan, kepolisian, dan TNI. Sinergi antar lembaga dinilai penting untuk mendukung penegakan hukum dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Buleleng. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah isu strategis mulai dari penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pertukaran informasi, hingga langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtipmas. Ketiga institusi itu juga berkomitmen memperkuat kerjasama dalam mendukung pengamanan berbagai kegiatan masyarakat. Demikian info Pro 2, aku Ira Namoro, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Dengerin terus Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai teman produa, aku Iren Amora, seneng banget ya bisa nemenin kamu lagi di Santai Siang. Dan tentunya langsung aja kita awali dengan request. Buat kamu semuanya yang pengen request lagu, langsung aja ke WhatsApp di 0811399104. Aku mau say hi dulu ya buat Dian ya, minta lagunya Dissolve Piu nya ini udah aku puterin langsung ya. Ada juga Nella minta lagunya West Coast dengan dari One Republic buat Karen, makasih, siap. Hai Kak, ada Gina minta lagunya Anggi Carvalho Remuk buat Karen, makasih. Oke. Hai Kak, aku Tata minta lagunya Cakrakan Salah Tapi Baik Adis. Siap. Aku puterin nanti ya. Aku masukin playlist, aku puterin nanti. Jadi tunggu teman produa satu persatu aku puterin. Buat yang lain juga, buat yang mau request lagu, jangan lupa langsung aja ke WhatsApp di 0811399104.

0: ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Okay, salah tapi baik. Ya, gimana tuh ya? Ya, cuma cakrakan kayaknya yang tahu ya. Yaudah teman Pro 2, aku mau say hi juga ya buat April yang pengen dengerin lagunya Jazz Sedang Jatuh Cinta. Cie, sama siapa? Hai Kak Iren dan Mia, minta lagunya Tommy Richmond, Top You Were The One. Ya, oke. Aku masukin playlist, ntar aku putar ya. Ada lagi, hai Kak, ada Ani, minta lagunya Jas Putih dari Dul Jaila. Ini buat kalian, makasih. Oke, siap, siap. Nanti aku puterin ya. Ditunggu satu-satu. Harap sabar, antri ya.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Pro 2 Jas Putih ya, Dul Jailani. Ya udah diputerin, jadi buat yang request mudah-mudahan happy dan makin ya betah dengerin Pro 2 RS Singa Raja bareng aku Irina Mora. Well, kali ini aku mau say hi dulu buat Intan, minta lagunya Taylor Swift yang Ready For It buat Karen, makasih. Oke, Kak dari Indra minta lagunya Leodra Tak Selalu Memiliki buat Kak Iran, makasih. Alright, ada siapa lagi nih? Kak, ada Lian minta lagunya Kendrick Lamar yang Lure buat Karen, makasih. Oke, siap. Aku puterin ya, jadi ditunggu aja teman Pro 2. Dan masih ada waktu 12 menit lagi ya buat yang udah request, terima kasih. Nanti aku puterin lagunya. Dan mau say hi dulu nih buat Kak Mary di Denpasar, terus buat Kak Lara ya, apa kabar? Buat semuanya aja deh yang sering-sering ikutan, ayo ya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Media sosial itu bukan cuma tempat curhat dan upload story ya, tapi juga bisa jadi penyelamat saat bencana. Ingat nggak pas gempa atau banjir? Banyak info titik evakuasi, permintaan bantuan, sampai daftar orang hilang tersebar lewat Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Tapi ingat ya, jangan asal posting. Cek dulu validitasnya dan gunakan tagar yang tepat biar mudah dilacak tim SAR. Satu postinganmu bisa bantu orang bertahan. Jadi, yuk pakai media sosial dengan cerdas, apalagi di masa darurat.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Single terbaru, RRI Pro 2 FM.

0: besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
2: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
2: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
3: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan yang lebih hijau dan lestari.

Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Ternyata bukan cuma bikin gerah, tapi juga bisa mempengaruhi suasana hati loh. Psikiater Dr. Santi Yuliani MSc SPKJ bilang, saat suhu meningkat, tubuh kita harus bekerja ekstra untuk menjaga kestabilan suhu. Akibatnya, energi terkuras dan hormon stres meningkat. Itulah yang membuat kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan cepat tersinggung. Supaya tetap tenang di tengah cuaca terik, jangan lupa cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan hindari aktivitas berat di jam-jam panas. Kalau mulai merasa gelisah, tarik nafas dalam-dalam dan cari tempat yang lebih sejuk. Cuaca boleh panas, tapi suasana hati tetap harus adem ya.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Di era digital seperti sekarang, informasi bisa diperoleh hanya dalam hitungan detik, melalui media sosial, website, hingga aplikasi pesan instan. Berbagai berita dan pengetahuan tersebut tersebar begitu cepat. Namun, di balik kemudahan tersebut, masyarakat juga dihadapkan pada tantangan berupa hoax, informasi palsu, dan konten yang menyesatkan. Karena itu, literasi digital menjadi kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki, terutama oleh generasi muda. Dengan kemampuan memilah informasi, memahami sumber yang terpercaya, serta menggunakan teknologi secara bijak, generasi muda dapat menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Sebab, kemajuan teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihannya, tetapi juga oleh bagaimana manusia menggunakannya untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: bayi kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Hey, this-

0: 2, pagi kamu bakal lebih seru di
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kali ini kita bakal ngobrol narasumber yang tentunya udah siap banget untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ya, terkait dengan peluang UMKM di balik bisnis dekorasi wedding. Waduh, ada yang punya rencana mau wedding-wedding? Ya udah deh, jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodo FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: singa raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, balik lagi bareng aku. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau santai siang kali ini spesial, kita sudah kehadiran salah satu anggota dari WMS ya, yang tentunya akan membahas nih peluang UMKM di balik bisnis dekorasi wedding. Aduh, ada yang mau menggelar pernikahan? Ini solusinya. Ada Bli Gede Putra Januarsa. Selamat siang, Bli.
1: Selamat siang, Kak Iren.
0: Bli Gede panggilannya, nggih.
1: Iya,
0: Okay. Bli Gede, kita mau kenalan dulu ya sama CEO yang menyamar enggak ya? Ini ngomong lagi viral banget ya, CEO. Berarti Bli ini adalah CEO dari dekorasi wedding gitu ya, Bli ya. Okay. Bli Gede, mungkin kenalan dulu. Ini kan Bli Gede katanya seorang entrepreneur dari Penglaten gitu ya. Dan ini tentunya kenapa sih sampai bisa ada kepikiran gitu bisnisnya itu dekorasi wedding, seperti apa awal mulanya, Bri?
1: Iya, selamat siang, perkenalkan nama saya Gede Putra Januarsa. Jadi saya adalah seorang CEO lagi-lagi ya, CEO yang menyamar.
0: Iya.
1: Iya. Saya adalah seorang pengusaha muda di bidang jasa dekorasi wedding atau pernikahan. Jadi awal mula peluang ini saya dapat karena menganalisa. Sebelum-sebelumnya pasti sudah pernah membuka bisnis lini yang lain.
0: Oh, udah pernah.
1: Ya,
0: okay.
1: Tapi tumbang. Buka lagi kena banjir, buka lagi angin topan ya.
0: Okay.
1: Karena analisa pasarnya mungkin sangat sangat dangkal, dan ilmu bisnis waktu itu mungkin masih kurang ya.
0: Yeah.
1: Jadi saya melihat menganalisa pasar apa sih yang bisnis sekiranya berjalan dengan pelan tapi tetap berjalan setiap tahun, tetap ada, tetap banyak, bahkan tidak pernah berhenti. Ketemulah jasa dekorasi wedding.
0: Oke, gitu. Jadi sebelumnya bergerak di bidang apa nih?
1: Sebelumnya pernah banyak ya. Tapi salah satunya yang paling saya ingat sih jualan kroto.
0: Oke.
1: Telur semut merah ya.
0: Oke, ya. Oke, hingga akhirnya ke wedding ini karena tadi alasannya ya, setelah melihat-lihat. Ini adalah bagaimana untuk tahu peluang atau enggak, melihat lingkungan sekitar sehingga tahu nih bisnis apa yang bisa dijalankan gitu.
1: Betul,
0: ya, Bli Gede ya.
1: Betul.
0: Ya udah, teman Pro 2, seperti biasa kalau kamu ada pertanyaan langsung aja ke WhatsApp di 0811 399 1054.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodway.

0: Teman Pro 2 masih di Santai Siang dan tentunya masih bareng aku Iren Amora dan juga Beli Gede. Ya, ini adalah terkait dengan bisnis wedding decoration atau dekorasi wedding. Nah, kalau ngomongin bisnis ini ya, Beli Gede, sebenarnya aku pengen tanya ya, mungkin sebelum ada pertanyaan yang masuk. Ini kan gak sembarangan, kayak tadi belinya katanya lihat sekeliling, kemudian berdasarkan itulah Beli membuka dekorasi wedding. Tapi apakah Beli punya skillnya itu atau memang belajar dulu atau seperti apa?
1: Awalnya sih lihat analisa pasar dulu ya. Kalau berpeluang menjanjikan ya, yang kedua kita harus belajar. Itu udah otomatis.
0: Berarti otodidak gitu belajar tentang dekorasi wedding ini.
1: Belajar tentang bagaimana kita, salah satunya sih ngobrol sama klien yang pertama, bagaimana buat produknya. Jadi lebih menambah banyak referensi kalau ke produk. Harus banyak searching lah, Google atau sekarang banyak informasi yang desain-desain yang lebih bagus dari luas kita jangkauannya sekarang, apalagi yang sekarang tuh.
0: Berarti itu artinya harus pandai-pandai ya, belajar dan belajar-belajar gitu. Benar, ya, belajar dari Google, dari YouTube atau mungkin dari mana gitu ya, secara otodidak. Tapi kalau ngomongin ilmu bisnis ini seperti apa sih, Beli? Mungkin anak-anak muda yang masih pengen banget dapat cuan tapi belum tahu seperti apa sih sebenarnya ilmu dalam berbisnis, seperti apa, Beli?
1: Ya, kalau sesuai pengalaman saya sih, yang pertama kita peka terhadap peluang ya. Peka terhadap peluang itu didasari dengan analisa pasarnya. Kita mau bergerak di pasar sebelah mana, mau anak muda, mau orang tua, mau balita. Itu mengkerucut lagi produknya seperti apa. Akan nyambung lagi portofolio kita bagaimana. Itu kalau udah orang tua ya otomatis warna-warna juga akan berubah. Selama 5 tahun ini juga banyak perubahan di sangat cepat sekali desain berubah. Karena saya menarget pasar itu di anak, memang yang ngomongin nikah atau persiapan nikah itu langsung dari yang menikah, bukan orang tuanya. Karena kan masih banyak teman-teman yang menikah lebih banyak atau tidak ada waktu untuk dia sendiri diskusikan bagaimana dekornya, bagaimana konsepnya, itu lebih ke orang tua. Jadi kalau jasa saya sih targetnya emang yang menikah.
0: Gitu. Targetnya pemasarannya ini sebenarnya yang menikah gitu. Tapi banyak kan anak muda dah pastinya.
1: Tentu anak muda.
0: Sasarannya ke sana ya, Beli. Teman Pro 2 sebenarnya udah ada beberapa yang masuk WhatsApp-nya. Ntar aku bacain lagi ya. Tetap di Santai Siang.

0: Pampro 2 kalau ngomongin usaha dekorasi wedding sih udah kelihatan banget ya. Ini untuk anak muda. Tapi kalau kamu juga yang mungkin akan membuka satu bisnis gitu yang masih bingung, kita tanya dulu deh ya. Sebenarnya peluang bisnis wedding dekorasi ini ya, itu seperti apa? Beli gede menjanjikankah atau memang ya sama aja dengan peluang lainnya, ada plus minusnya seperti apa?
1: Iya, kalau plus minus sih tetap ada di semua lini bisnis ya. Mm-hmm. Yang pertama, yang paling saya menarik hati di bisnis ini adalah
0: kenapa?
1: Sustainnya jalan terus.
0: Mm, oke.
1: Okay. Jadi setiap tahun, kalau kita di Hindu kan pakai hari baik.
0: Hari baik, dewasa
1: pakai
0: ya.
1: Pakai dewasa, mm-hmm. Jadi setiap tahun tuh kita liburnya cuma 4 bulan. Mm-hmm. 4 bulan dengan jumlah order yang menurun. Mm-hmm. Selain itu di bulan-bulan itu, di 4 bulan itu udah naik terus. Mm-mm. Jadi tetap lanjut.
0: Okay.
1: Peluangnya masih sangat banyak. Kompetitor-kompetitor juga masih rasanya masih kewalahan. Tetapi ketika kita masuk ke bisnis ini, kita juga harus menjaga harga pasarnya. Itu yang paling penting
0: gitu. Sangat penting ya, Bu ya. Selain itu, apa aja sih sebenarnya? Ini ada pertanyaan dari Dela ya, yang ada di anturan. Sebenarnya beli gede katanya, beli gede aku mau tanya selaku CEO wedding dekorasi.
1: Dela ya.
0: Sebenarnya tips membuka usaha dong, di spill katanya. Seperti apa beli gede?
1: Kalau secara umumnya buka usaha itu yang pertama sih balik lagi ke analisa pasar.
0: Analisa pasar,
1: terus turunnya ke produk. Kita mau jual produk apa? Itu yang pertama. Balikan lagi ke inovasi pasar lagi. Mau dijual kemana? Nah setelah itu kompetitornya banyak gak nih? Ini ada berapa orang yang buka usaha seperti ini? Ya itu juga harus dianalisa. Bagaimana dia menjualnya, caranya, kita tiru aja dari sana. Juga itu ilmu yang paling dasar sekali. Harganya bagaimana, nah itu kadang-kadang kita sebagai pebisnis menjauhi kompetitor. Tapi justru kompetitor yang memberikan pelajaran yang berharga terhadap bisnis kita. Nah yang selanjutnya, ketika sudah ada produk, sudah tentu kan harus dijual. Jadi jual dulu ke orang-orang yang paling dekat, ke keluarga, ke teman, ke sahabat, ke pacar mungkin. Pacarnya teman-teman yang lain beli satu kali, ya pacar 5 kali lah.
0: Okay.
1: Itu sih. Nah, setelah itu mungkin berjalannya waktu, produk sudah terjual, selanjutnya adalah kolaborasi juga akan penting. Itu saja sih kalau
0: siap.
1: Secara umum ya.
0: Ya, ada Rian ya, beli yang mau tanya, beli gede sebenarnya gimana tips untuk anti rugi katanya dalam berbisnis? Lo ada enggak sih beli? Seperti apa nih? Kayak ya coba-coba beli gede yang jawab deh.
1: Oke, Rian kayaknya semangat sekali buka usaha nih karena enggak mau rugi ya.
0: Iya, betul.
1: Anti rugi sih pasti itu hal yang mustahil.
0: Hal yang mustahil.
1: Okay. Ya. Tapi kita bisa meminimkan resiko itu. Dengan harga yang pasti, dengan harga yang jelas, dengan bahan baku, semua keuangan terutama. Jadi usaha itu kalau ada cash flow-nya udah sehat, pasti usahanya juga sehat.
0: Ya.
1: Itu.
0: Oke, okay, astungkare. Dan ini udah mepet banget waktunya ya, Bli. Sebagai closing statement ya, sebenarnya apa yang ingin disampaikan untuk anak muda yang mungkin akan membuka atau memulai bisnis mereka di usia muda?
1: Iya, saya mengajak anak-anak muda untuk berwirausaha karena saya tahu nikmatnya bagaimana berwirausaha. Ada sedihnya, bahagianya, untungnya, dan juga kadang ruginya seperti pertanyaannya Rian. Berwirausaha bukan hanya tentang modal finansial. Jadi siapkan mental, tenaga, waktu untuk terus belajar. Jadi bukan hanya modal finansial tuh. Ada modal belajarnya juga. Semangat buat teman-teman. Semoga bisa mendirikan usaha sendiri.
0: Baik, semangat belajar ya teman Pro 2. Itu versinya CEO Dekorasi Wedding, Bli Gede Putraja Nuansa. Makasih banyak ya Bli, ya, udah mau hadir kaya, berbagi inspirasi dan tentunya mudah-mudahan bisa memotivasi juga kamu teman Pro 2 yang selanjutnya langsung udah siap-siap nih ya untuk membuka bisnis atau sebuah UMKM ya, yang tentunya bisa bermanfaat untuk banyak orang. So, aku Iran Amora dan juga ada
1: Gede Putra Januarsa.
0: Kita ketemu lagi di Santai Siang berikutnya.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis radar. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

5,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, aku balik. Kali ini informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian bareng Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke perempat final Japan Open 2026. Fajar Fikri mengalahkan pasangan Chinese Taipei Fang Shihlei, Fang Zhenlei straight set 2-1-14. Pertandingan ini berlangsung selama 32 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Kamis 16 Juli 2026. Ini merupakan pertemuan keempat kedua ganda ya. Fajar Fikri tampil impresif untuk mempertahankan rekor 100% kemenangan mereka saat menghadapi pasangan Lee dan Lee. Sejak game pertama dimulai, pasangan Indonesia mampu mencatatkan 5 poin secara beruntun dan merebut interval game. Nah, selamat ya. Dan tentunya selanjutnya Fajar dan Fikri akan menghadapi ganda putra asal Inggris Ben Lane bersama Sin Fandi. Fajar Fikri bertekad dapat meraih kemenangan pada pertandingan ini. Kita doakan ya teman Pro 2, mudah-mudahan. Dan aku baca informasinya dari rri.co.id dan kamu juga bisa mengakses informasi lain melalui rri.co.id.

0: pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat. Mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi. Karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

Yes, teman Pro 2, informasi dari dunia olahraga selanjutnya ya. Ini aku happy dan aku mengucapkan selamat juga karena memang Federasi Panjat Tebing Indonesia yang mengirimkan dua atlet mudanya untuk berkompetisi di World Climbing Youth Camp Championship Arco Italia yang digelar 18-25 Juli mendatang. Kedua atlet yang bertanding, Ardana Cikal Damarwulan di lead dan boulder U17 putra, serta Hadan Malik Baik Muhibar di speed U19 putra. Jadi FPTI berharap dengan dikirimnya atlet muda ke ajang internasional bisa menambah pengalaman berharga untuk para atlet pastinya, dan mereka perlu ya ngerasain atmosfer kompetisi internasional sehingga semakin percaya diri membawa nama Indonesia. Mudah-mudahan ya, aku doain mudah-mudahan menang, dapat juara ya, juara satu pokoknya. Aku baca kembali informasinya dari rri.co.id dan kamu juga bisa mengakses informasi lain serta mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
3: Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka.
3: Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, ada kabar menggembirakan kalau Indonesia berhasil ya meraih satu medali emas dan satu perak nih di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Kejuaraan tinju kelompok umur tingkat Asia ini berlangsung di Hall Basket GBK Senayan Jakarta 5-16 Juli 2026. Nah, medali emas dipersembahkan oleh Anggi Intania Holik setelah tampil dominan pada final U19 Putri Light Flyweight 45-48 kg. Sedangkan medali perak diraih oleh Dira Artika pada nomor U19 Putri Featherweight 54-57 kg setelah dikalahkan wakil India Prachi. Nah, hasil ini menjadi pencapaian penting bagi pengurus besar Persatuan Tinju Indonesia atau PB Perbati. Ini juga menjadi modal dong ya. Pastinya modal berharga banget untuk menatap Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, SEA Games 2027 Malaysia, dan tentunya Olimpiade 2028 di Los Angeles. Nah, aku baca infonya dari rri.co.id dan kamu juga bisa mengakses informasi lain dan mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id. Jadi jangan lupa nih teman Pro 2, dengerin ya.
1: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Teman Pro 2 band The Massive hadir nih ya dalam podcastnya RRI Pro 3 sini ya di kantor RRI Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026. Rian sang vokalis, Rama gitaris, Rai bassist, YD drum dan Kiki gitaris hadir ikut podcast yang dipandu oleh Akbar Ilham selaku host. Nah, grup band legendaris itu seketika mengumumkan langkah berani mereka tentunya untuk keluar dari zona nyaman label musik arus utama. Empat serangkai pop ini sekarang sedang memutuskan ya untuk bergerak aktif pada jalur independen nih, untuk menjelajahi kreativitas seni tanpa batas. Jadi The Massive ini sekarang udah independen ya Teman Pro 2, jadi band independen, sudah tidak lagi di bawah naungan satu production gitu. Nah, mereka secara keseluruhan jadinya mengubah tuh yang namanya identitas optis, termasuk warna font logo baru menjadi lebih merah terang yang menonjol. Langkah mandiri ini tentunya gak cuma mengganti citra band pada umumnya, tetapi juga merubah menjadi sebuah objek brand iklan modern. Oke, semangat ya The Massive. Aku jadi inget lagu-lagu The Massive memang enak-enak banget sih Teman Pro 2. Kalau versi kamu lagu The Massive yang menurut kamu paling apa ya, mengena di hati kamu yang mana nih Teman Pro 2?

Teman Pro 2, tahu gak sih kalau aktor Tom Cruise sampai penyanyi Jennifer Hudson dikabarkan bakal tampil nih dalam sebuah pertunjukan khusus untuk memeriahkan final Piala Dunia FIFA 2026 di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat 19 Juli nanti ya. Nah, jadi menurut laporan Hollywood Reporter, Selasa 14 Juli kehadiran Tom Cruise bakal jadi bagian dari rangkaian hiburan terbaru untuk ajang olahraga terbesar di dunia itu. Dan Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat. FIFA juga ngumumin nih kalau upacara penutupan Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar sebelum pertandingan bakal dimeriahkan oleh penampilan Laura Pausini, Nicole, kemudian Nicole Scherzinger, Robbie Williams, ada kreator konten YouTube iShowSpeed. Dan kemarin juga udah ada informasinya ya kalau Justin Bieber juga bakal tampil gitu kan, Madonna, aduh pokoknya Shakira, bahkan BTS juga. Wow, pastinya bakal meriah banget untuk final ya Piala Dunia 2026. Ah, udah gak sabar, skuy.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.

Teman Pro 2, nilai ekspor album K-pop dari Korea Selatan berhasil mencetak rekor tertinggi ya sepanjang sejarah pada paruh pertama 2026. Nah, Korea Times pada Jumat 17 Juli memberitakan, nah berdasarkan data pemerintah, lonjakan masif ini salah satunya didorong perilisan album studio kelima BTS yang judulnya Arirang. Aduh, halo ARMY, gimana nih? Pasti senang banget dengar kabar ini ya. Dan menurut statistik perdagangan ekspor dan impor layanan bea cukai Korea atau Korea Customs Service, nilai ekspor album K-pop menyentuh 257,48 juta US dollar atau setara dengan 4,62 triliun rupiah. Wow. Sepanjang periode Januari sampai Juni. Nah, memang angka pencapaian ini katanya menandai lonjakan tajam ya, sebesar 125% kalau dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Wih, keren ya. Mudah-mudahan untuk Indonesia juga bisa ya menembus sampai triliun paruh pertama, tentunya lagu-lagu Indonesia yang bisa go international deh. Tapi once again congratulations buat Korea, khususnya untuk BTS dalam album pencapaiannya yakni Arirang.

siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Pro2, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya, kamu menggunakan untuk apa nih?

Teman Pro 2 tahu gak sih kalau cinta Laura? Nah, ini kalau ngomongin cinta Laura harus berubah gak ya ngomongnya? Jadi cinta Laura ya kembali menantang kemampuan aktingnya lewat series VTV original terbaru bertajuk Sleeping with the Enemy. Dalam proyek bergenre action thriller itu, ia memerankan dua karakter berbeda loh, yakni Aruna dan Clara. Menurutnya tantangan terbesar bukan sekadar memainkan dua tokoh sekaligus, tapi menghadirkan perjalanan emosional yang kompleks dalam cerita. Dia mengaku langsung tertarik saat pertama kali membaca naskah karena karakter yang ditawarkan memiliki banyak dimensi. Dalam series tersebut, Aruna merupakan gadis belia yang tumbuh di lingkungan penuh kasih sayang sebelum tragedi menimpa keluarganya. Setelah kedua orang tuanya meninggal ya, Aruna mengubah identitasnya menjadi Clara untuk mengungkap dalang di balik kasus ya keluarganya tersebut. Wow. Jadi kita tunggu saja kabar selanjutnya dari Cinta Laura ya, yang tentunya mana hujan gak ada ojek becek. Oh bukan, itu udah dulu ya. Ya udah teman Pro 2, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku pastinya di Santai Siang. Dan terima kasih untuk semua yang udah dengerin aku di Pro 2 RR Singa Raja. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 RR Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Iran Amora, sesaat lagi kamu sore ceria bakal ditemani sama kakak Ita. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 RR Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ketemu aku lagi ya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Teman berdua Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Bali untuk menghentikan ketergantungan terhadap energi fosil dan beralih sepenuhnya ke energi bersih. Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya menjadi strategi utama dalam mewujudkan kemandirian energi sekaligus mendukung target net zero emission 2045 atau 15 tahun lebih cepat dibandingkan target nasional. Komitmen tersebut disampaikan Koster saat membuka Indonesia Solar Summit 2026 di Bali Beach Convention Center, Demeru, Bali, Sanur, dan Pasar yang berlangsung selama 2 hari, mulai Selasa 14 Juli 2026. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat transisi energi bersih di Indonesia dengan Bali sebagai salah satu daerah percontohan.

Sementara itu Kejaksaan Negeri Buleleng menerima kunjungan silaturahmi Kapolres Buleleng bersama Dandim 1609 Buleleng ke kantor Kejaksaan Negeri Buleleng Selasa 14 Juli. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Buleleng. Kunjungan berlangsung dalam suasana penuh keakraban sekaligus menjadi momentum mempererat koordinasi dan komunikasi antara kejaksaan, kepolisian, dan juga TNI. Demikian info Prodo untuk hari ini. Aku Tessa Putri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Prodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

dengerin terus Pro 2 FM Singaraja.

disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat sore. Hai, tumben banget nih sore hari ketemu bareng aku Ita Saputri di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna sampai nanti di jam 7 malam.

0: Kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

105,4 FM teman Pro 2 Bali. Lagi-lagi jadi sorotan dunia setelah sebuah media Australia menyebutkan ya kalau Pulau Dewata itu adalah sebagai dari Island of Trash, karena memang persoalan sampah yang masih menjadi tantangan saat ini gitu kan ya. Bali disebut-sebut menghasilkan sekitar 3.500 ton sampah setiap harinya, sementara proses pengelolaannya masih dalam masa transisi sehingga sempat memicu penumpukan di beberapa wilayah. Sebagai langkah penanganan, pemerintah mulai membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar. Ya, harapannya sih ya sampah nggak cuman berkurang, tapi juga bisa diolah menjadi energi. Tapi keberhasilan program ini tetap membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari memilah sampah sejak dari rumah hingga meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

0: mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Eh, mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga, bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online.

Aku punya kabar dari dunia pendidikan, teman Produa. Jadi sebanyak 74 siswa dan 11 guru sekolah rakyat menengah pertama atau SRMP 17 di Tabanan itu akan dipindahkan ke Kabupaten Karangasem mulai 31 Juli 2026. Relokasi ini adalah bagian dari program pemerintah pusat untuk memusatkan penyelenggaraan sekolah rakyat dalam satu kawasan terpadu. Pihak sekolah memastikan kalau proses sosialisasi sudah dilakukan sehingga tidak ada keberatan dari siswa ataupun dari orang tua. Bahkan para siswa disebut-sebut antusias gitu ya menyambut suasana belajar di lokasi baru. Ya, harapannya pemindahan ini bisa membuat proses pembelajaran berjalan lebih efektif dan juga memberikan layanan pendidikan yang lebih optimal bagi para siswa.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Wah, kreativitas generasi muda Bali lagi-lagi nih teman Pro 2 Unjuk Gigi Laut Festival Seni Bali Jani 2026 bertempat di Taman Budaya Provinsi Bali Denpasar. Sejumlah pelajar itu menampilkan kemampuan terbaik mereka dalam lomba teater modern yang berlangsung penuh semangat. Ajang ini digelar oleh pemerintah Provinsi Bali, diikuti sama 8 kelompok teater terbaik se-Bali. Gak cuman jadi tempat menunjukkan kemampuan seni peran, festival ini juga menjadi wadah gitu ya bagi para pelajar untuk mengembangkan kreativitas, untuk mengasah kemampuan berekspresi sekaligus juga menumbuhkan kepedulian terhadap budaya lokal ataupun yang melalui gitu ya karya-karya yang mereka tampilkan. Nah, semoga aja sih ya semakin banyak nih anak muda yang terus berkarya dan juga melestarikan seni budaya Bali.

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Masih dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, apa kabar sore hari ini? Lagi di jalan kah atau lagi rebahan ya? Balik lagi di sore ceria bareng aku Ita Saputri yang bakal temenin waktu santai kamu biar makin asik dan pastinya penuh cerita seru. Nah, sore ini spesial banget karena aku enggak sendiri, sudah hadir di studio dua sosok inspiratif ya dan pastinya lagi jadi sorotan di Buleleng. Siapa lagi kalau bukan winner Jegek Bagus Buleleng 2026, ada Raditya dan juga Velia. Kita sapa dulu. Hai, selamat sore.
1: Selamat sore. Selamat sore, Kak.
0: Apa kabar hari ini?
2: Astungkar baik.
0: Sebelumnya selamat dulu ya atas terpilihnya kalian sebagai Jegek Bagus Buleleng 2026. Gimana rasanya detik-detik pertama kalian diumumin sebagai winner? Deg-degan kah? Langsung nangis atau gimana?
1: Pastinya rasa deg-degan ada, senang juga ada, terharu juga ada pastinya.
2: Dan ini juga jadi satu momentum buat kita berdua untuk kembali mengupgrade diri untuk ke jenjang berikutnya sih, Kak. Karena akan banyak lagi hal yang menanti kita di depan.
0: Oke. Sebelum ikut ajang ini, pernah gak sih ngebayangin bakal sampai ada di titik ini?
2: Gak jujur, pernah sih, Kak.
1: Gak pernah juga. Tapi ya namanya usaha ya, Kak. Kita terus upgrade diri di sini. Jadinya ya Tuhan kasih kita titik ini sekarang, Astungkar.
0: Oke, boleh diceritain dong momennya kalian waktu menjadi winner Jegek Bagus Buleleng. Mungkin dari persiapannya seperti apa?
2: Oke, mungkin izin, mungkin sedikit informasi, Kak. Jadi sebenarnya dari awal sejak menjadi semifinalis,
0: ya,
2: saya dengan Kak Vila itu jadi satu pasangan. Jadi
0: dari
2: kita
0: awal
2: sama,
0: udah jadi
2: iya, sama-sama pasangan nomor 8 waktu itu. Dan saling menguatkan dan sampai ke finalis juga gak nyangka banget bisa masuk ke tiga besar. Karena waktu itu kita sempat ngerasa bahwa kita gak bakal bisa sampai di titik itu gitu. Jadi kita masih yang insecure, Kak, jujur. Tapi ternyata kita berhasil sama-sama mendapatkan gelar winner Jegek Bagus ini. Itu jadi kebanggaan buat kita berdua juga, dan juga jadi satu tantangan buat kita biar nggak di sini aja gitu. Jadi harus berpositif dan berkomitmen lagi untuk kedepannya gitu sih, Kak.
0: Wah, luar biasa. Kalau dari Velia gimana nih, Velia?
1: Kebetulan ini merupakan ajang pertama untuk ikut pemilihan. Dan langsung mendapatkan posisi seperti ini tentunya juga tidak jauh dari support teman-teman, keluarga, dan juga Radit sendiri yang menjadi partner saya sedari awal. Tentunya kita juga melewati beberapa suka duka, dan astungkara kita bisa melewati tahap itu sampai sekarang kita ada di sini.
0: Wah, seru banget ceritanya teman berdua, dari deg-degan sampai akhirnya benar-benar jadi winner ya. Tapi perjalanan mereka pasti gak semulus itu. Abis ini kita bakal ngobrol lagi, bakal bongkar cerita ya di balik layarnya mereka bisa menjadi winner Jegek Bagus Buleleng 2026. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan seri ceria hari ini.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Okay, balik lagi teman Pro 2 di sore ceria. Masih bareng aku Ita Saputri dan juga Raditya, ada Velia juga ya. Tadi kita sudah ngobrolin soal kemenangan gitu kan, momennya. Jadi aku pengen tahu juga selama ikut Jegek Bagus ini, apa sih tantangan paling berat yang kalian rasakan nih berdua? Lebih ke mental, fisik, atau mungkin justru waktunya? Silakan.
1: Untuk tantangannya sebenarnya di waktu, karena saya juga seorang mahasiswi. Jadi harus menyeimbangkan antara kegiatan di Jegek Bagus dan juga akademik. Itu tantangannya sebenarnya.
0: Kalau dari Radit?
2: Kalau dari saya sendiri sih kemungkinan sama besar Kak, karena saya juga waktu itu dari awal seleksi lagi menjalankan masa PKL. Dan sebagai orang sebagai anak kelas 12 juga tentu tidak jauh dari Kak Velia. Ada kesibukan yang harus ke sekolah dan juga harus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan selama PKL. Dan mengatur waktu itu jujur susah banget sih Kak.
0: Itu berapa lama sih prosesnya kalian sampai akhirnya jadi winner?
1: Sekitar 3 bulan.
2: Iya, 3 bulan.
0: Dari awal pemilihan?
1: Iya.
0: Oke, boleh diceritain sedikit gak? Momennya itu kayak gimana sih kalian? Apa yang kalian lakukan pada saat pemilihan? Mungkin ada pembekalan kayak gitu. Kalau nggak salah ada asrama nggak?
1: Kalau asrama tidak ada. Tapi kita ada karantina. Selama 2 bulan. Jadi di bulan Desember itu kita melakukan seleksi tahap 1. Seleksi tahap 1 itu kita ada tes tulis dan wawancara. Lalu pengumuman semifinalis. Setelah itu ada seleksi tahap 2. Di mana seleksi tahap 2 itu kita ada tes bakat dan juga tes public speaking. Lalu ditetapkan 10 finalis Jegek Bagus Buleleng. Setelah itu kita mengikuti karantina selama 2 bulan. Di sana kita dibekalkan ilmu dan sebagainya sampai akhirnya kita kemarin di tanggal 29 Maret.
0: Maret.
1: Itu kita melaksanakan grand final.
0: Wah, lumayan panjang perjalanannya. Apa yang membuat kalian ingin mengikuti kegiatan seperti ini? Motivasinya apa sih?
1: Kalau dari saya sendiri, karena latar belakang saya yaitu nenek saya dulu almarhum merupakan seorang pregine, dan itu menurun ke saya. Jadi saya sedari kecil memang sangat suka menari. Saya cinta sekali sama seni dan itu merupakan motivasi saya untuk ikut bergabung ke Jegek Bagus Buleleng. Karena saya merasa kita tidak hanya bangga, tetapi juga ikut berkontribusi untuk melestarikan seni dan budaya kita di sini. Seperti itu Kak.
0: Kalau dari Adit?
2: Kalau dari saya sendiri, melihat Jegek Bagus Buleleng merupakan salah satu organisasi yang terdekat dengan saya, yaitu di Buleleng. Jadi saya ingin setidaknya membantu sedikit untuk pembangunan dan juga bagaimana kedepannya Buleleng ini. Dan selain itu juga saya ingin bahwasanya bagaimana saya memperbaiki diri saya dan mengisi waktu saya dengan waktu-waktu yang positif dengan berkegiatan di Jegek Bagus Buleleng dan bermanfaat bagi sekitar, gitu sih Kak.
0: Oke, kita ngomongin soal prosesnya lagi. Jadi pernah gak sih kalian selama masa karantina 2 bulan itu pernah ngerasa down atau pengen nyerah, udahlah sampai di sini aja, gimana cara kalian bangkit lagi?
1: Pastinya kalau perasaan seperti itu ada. Tetapi kita di sini sebagai keluarga, kita ber-20 itu

0: mereka juga dukungan yang sangat luar biasa dari luar.
1: Wah, ternyata di balik mahkota gitu ya, ada perjuangan yang gak main-main. Tapi jangan kemana-mana dulu teman Produa, karena setelah ini kita bakal bahas sisi lain dari Raditya dan juga Velia yang mungkin jarang orang tahu. Jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan sore ceria hari ini.

sadar nggak sih, botol plastik bekas minuman yang sering kamu buang itu sebenarnya masih punya kehidupan kedua. Nah, disitulah peran yang namanya mechanical recycling. Singkatnya, mechanical recycling itu proses daur ulang sampah, terutama plastik, dengan cara fisik. Jadi, plastik bekas dikumpulin, dipilah, dicuci bersih, terus dicacah jadi potongan kecil. Setelah itu, dilelehkan dan dicetak ulang jadi barang baru. Bisa jadi ember, pot bunga, sampai serat kain. Keren kan? Selain lebih ramah lingkungan, cara ini juga bantu ngurangin sampah yang numpuk di TPA. Tapi ingat, proses ini cuma bisa jalan kalau kita mau pilah sampah dari rumah. Jadi mulai sekarang, jangan asal buang ya, karena sampah yang kamu anggap gak berguna bisa jadi barang baru yang punya nilai.

0: 105,4 FM, teman Pro 2 masih di Sore Ceria, masih bareng aku dan tentunya masih bareng Raditya dan juga Velia ya. Nah, kalau misalnya nih kalian lagi enggak jadi jegek bagus, kalian itu aslinya orang yang kayak gimana sih? Lebih ke introvert, extrovert, atau mungkin tergantung situasi?
1: Sebenarnya saya merupakan seseorang yang takut untuk mencoba sesuatu dan terlanjur nyaman pada zona nyaman sendiri. Tapi setelah beberapa perjalanan ini, saya menyadari bahwasanya rasa takut itu bukan untuk dibiarkan, tetapi bagaimana cara kita melewati rasa takut itu dengan perjalanan kita yang lebih besar. Jadi selama di Jegek Bagus ini, saya mendapatkan pelajaran tersebut, dan tentunya prinsip tersebut juga sangat berarti bagi saya untuk melangkah ke depan selanjutnya. Seperti itu, Kak.
0: Oke, Raditya.
2: Kalau saya sendiri, semisal tidak tergabung dalam Jegek Bagus, mungkin akan menjadi pribadi yang mungkin tergantung dengan situasi, Kak. Jadi saya bisa jadi introvert pada suatu waktu dan menjadi extrovert juga pada suatu waktu, tergantung dengan situasi saya. Jadi lebih ke menyesuaikan dengan situasi dan juga lingkungan saya. Jadi mungkin kalau semisal saya tidak tergabung, saya akan lebih sering hangout dan juga mungkin berfokus dengan desain, apalagi saya memang suka desain, berhubungan dengan desain, jadi mungkin saya akan menghabiskan waktu dalam hal tersebut.
0: Oke, nah sebagai Jegek Bagus Buleleng 2026, apa sih yang pengen, hal yang pengen kalian bawa atau perjuangkan untuk anak muda yang ada di Buleleng?
1: Tentunya di sini kami ingin memberitahu kepada generasi muda di Buleleng bahwa di Buleleng ada banyak sekali potensi yang kita punya. Dan di forum ini kita sebagai Jegek Bagus Buleleng bertugas untuk mempromosikan potensi-potensi tersebut untuk generasi muda maupun khalayak luas di Buleleng. Dengan begitu, kita juga sebagai Jegek Bagus Buleleng di sini ikut berkontribusi dalam memperkenalkan potensi tersebut kepada generasi muda. Seperti itu, Kak.
0: Oke, dari Radit.
2: Kalau pesan dari saya mungkin lebih ke jangan takut untuk melangkah, karena mungkin dari saya sendiri juga awalnya saya takut untuk melangkah, dan ketika saya melangkah, saya baru menyadari bahwa langkah yang saya ambil ini adalah akan menentukan akan menjadi apa saya di kedepannya. Mungkin ketika saya bangun di jam 6 pagi, apa yang akan terjadi itu sangat penting bagi saya sendiri. Mungkin itu pesan yang dapat saya sampaikan ke generasi muda di Buleleng.
0: Oke, menurut kalian anak muda sekarang itu udah cukup pede belum untuk nunjukin potensi diri, atau masih banyak yang ngerasa gak cukup?
2: Mungkin dari yang saya lihat dan dari beberapa teman, masih ada beberapa yang malu-malu nih, Kak, untuk menunjukkan potensi diri. Karena mungkin kita tahu, mungkin Gen Z apalagi ya, jadi mereka lebih ke akun Instagram mereka kosong. Masalah branding diri itu masih kurang, personal brandingnya. Jadi mungkin takut untuk dijudge oleh teman-temannya, karena mungkin kalau memposting sesuatu akan dikira sombong atau gimana. Mungkin itu sih, Kak, yang masih kurang.
0: Kalau dari Velia sendiri?
1: Betul sih kata Radit, karena saya juga tidak jauh dari teman saya yang Gen Z. Itu banyak sekali teman-teman saya yang takut dijudge ketika mereka memposting sesuatu, ketika mereka membranding sesuatu, mereka takut sekali untuk dijudge dengan teman-teman mereka. Maka dari itu, di sini kita sebagai generasi muda, kita mempunyai potensi di dalam diri kita masing-masing. Dan potensi itu tentunya dapat kita tunjukkan kepada orang-orang, supaya dengan branding kita tersebut kita dapat motivasi. Seperti itu, Kak.
0: Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp di 081139910 54, tapi nanti kita bakal tanya ya. Jangan kemana-mana dulu, dengerin terus obrolan Sore Ceria hari ini.

0: Langsung aja teman Pro 2 di WhatsApp di 0813991054. Aku mau ketemu sama Ayu di kawasan Seririt yang mau tanya. Hai Kak Raditya dan Kak Velia, menurut kalian ikut juga yang bagus itu harus udah percaya diri dulu banget atau justru bisa jadi tempat untuk belajar lebih pede? Silakan.
1: Oke, jadi mungkin dari awal bekal kita adalah untuk percaya pada diri sendiri dulu. Mungkin bukan belum sepenuhnya, namun ketika kita berhasil dan mau keluar dari zona nyaman, itu adalah hal terpenting yang bisa membangun kepercayaan diri kita. Jadi menurut saya pribadi, tidak masalah. Yang penting kita punya niat dan kita berani untuk melangkah keluar dari zona nyaman kita. Masalah percaya diri kita bisa dapatkan dan kita bisa bangun dalam proses-proses yang akan kita lalui di kedepannya. Mungkin itu dari saya, Kak.
0: Ada yang mau ditambahkan mungkin, Velia?
2: Kurang lebih sama seperti Radit. Dari awal juga saya merasa kurang percaya diri mengikuti ajang ini, karena ajang ini merupakan pertama kali saya mengikuti ajang pemilihan seperti ini. Di sana juga rasa tidak percaya diri saya masih ada, namun setelah beberapa proses di depannya, percaya diri itu pasti akan muncul karena kita sudah berproses di dalamnya, Kak, seperti itu. Jadi tidak masalah kalau semisal kita ingin bergabung tapi belum memiliki rasa percaya diri dan rasa keraguan lainnya yang ada di dalam diri kita. Seiring waktu hal tersebut pasti akan tumbuh seiring berjalannya proses-proses yang kita lalui, seperti itu.
0: Oke, ada Putu dari Sukesade. Selama jadi jegek bagus, apa ada pressure dari lingkungan? Kayak harus selalu perfect kah? Atau mungkin jaga image gitu, Kak?
2: Kalau jaga image pastinya ada, tapi dalam organisasi ini kita juga diminta untuk menjadi diri kita sendiri. Di forum ini juga kita diminta untuk bagaimana cara kita mengeluarkan potensi kita yang sesungguhnya. Jadi untuk menjaga image itu pasti ada, tapi kita tetap menjadi diri kita sendiri, seperti itu.
0: Mau ditambahin?
1: Bener banget sih, Kak. Kalau dari lingkungan sendiri pasti bakal di suatu kondisi kita pasti akan harus tempat di mana kita harus jaga image dan menjadi diri kita sendiri. Contohnya ketika di publik kita harus bersikap bagaimana selayaknya jegek dan seorang bagus. Namun ketika kita berada dan tidak bertugas, tidak mengenakan selempang, kita selayaknya remaja-remaja lain di luar sana yang masih hangout dengan teman-teman dan juga masih bercengkrama dengan keluarga dan yang lain-lain. Mungkin tergantung dengan situasi, Kak.
0: Oke, ada Komang dari Banjar. Sekarang kan banyak banget anak muda yang insecure sama diri sendiri. Kalian sendiri pernah ngerasa gak cukup gak sih? Dan cara kalian ngatasinnya gimana?
2: Kalau ngerasa gak cukup, pasti sering, Kak. Namun untuk cara menyelesaikannya itu, kita bercerita kepada orang lain. Kita tidak bisa memendam permasalahan kita sendiri. Tentunya kita juga harus bercerita mengenai kekurangan kita, apa yang kita rasa kurang. Itu dapat kita ceritakan ke orang yang kita percaya. Selama berproses, saya bercerita dengan beberapa orang terdekat saya. Salah satunya partner saya di sini, Radit. Kita juga merasakan hal yang sama. Kita merasa kurang, kita merasa ragu dalam berproses. Namun setelah kita bercerita, kita dapat menukar pikiran kita. Apa yang kurang dari kita sendiri, kita bisa perbaiki di depan. Seperti itu, Kak.
0: Dari Radit?
1: Kalau keraguan tentu kita pasti memiliki yang namanya keraguan. Apalagi kan kita manusia, gak ada yang sempurna nih, Kak.
0: Iya, betul.
1: Betul banget. Jadi kita pasti ada sisi negatif dan sisi positifnya. Tapi kita hidup untuk sebaik mungkin kita menunjukkan sisi positif kita dan bermanfaat bagi orang lain. Dan cara saya sendiri untuk menghilangkan keraguan saya dan rasa kurang percaya diri saya, yaitu dengan bertanya kepada sekitar dan juga mendapatkan support dari keluarga, tentunya dari teman juga, dan juga sempat mungkin sedikit cerita. Jadi pada saat sebelum kita melaksanakan preliminary, saya dan pasangan saya, Kak Vila, sempat melakukan sedikit sesi deep talk untuk sedikit curhat nih, Kak, ceritanya. Jadi kita sampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita agar tidak membeban di acara berikutnya. Jadi dengan begitu kita astungkare dapat menyelesaikan kegiatan tersebut.
0: Oke. Pertanyaan dari Desak di Kubu Tambahan. Kalau boleh jujur, lebih susah mana sih, menang di ajang jegek bagus atau mempertahankan image setelah jadi winner?
1: jujur pasti mempertahankan, karena ketika kita melaksanakan sesi seleksi, kita sudah berjuang semaksimal mungkin, namun mempertahankan apa yang sudah diberikan dan mempertahankan kepercayaan terutama dari masyarakat Belanda sendiri bukan merupakan hal yang mudah. Jadi itu adalah salah satu tantangan bagi kita dan masih kita pelajari, dan Astungkare akan lancar ke depannya.
2: Benar sekali kata Radit, kita tentunya sangat sulit mempertahankan kepercayaan dari seseorang. Tapi di sini kita terus belajar untuk mengupgrade diri kita agar kita tidak memutuskan kepercayaan mereka kepada kita. Seperti itu, Kak.
0: Satu pertanyaan terakhir dari Dika di Singaraja. Hai Kak Raditya, Kak Velia, pengen tanya dong. Jadi juga yang bagus itu kan kelihatannya keren banget ya. Tapi ada nggak sih momen di mana kalian ngerasa ini capek banget, worth it nggak ya? Kayak gitu.
2: Pasti ada. Dalam prosesnya itu kita sering sekali merasa capek, sering kali kita merasa terpressure sama keadaan. Tapi dengan kembali lagi dengan support keluarga, teman-teman, itu merasa lebih besar dari rasa lelah yang kita hadapi. Jadi rasa lelah itu pasti hilang karena kita dekat dengan orang-orang yang kita sayang. Seperti itu, Kak.
0: Oke, dari Radit ada?
1: Mungkin dari aku, ketika kita sudah memilih untuk terjun nih, kita sudah meyakini bahwa kita akan mengikuti ajang Jegek Bagus, dan ketika di pertengahan kita merasa bahwa ini tidak worth it, saya juga pernah merasa seperti itu, namun kembali saya mengingatkan diri sendiri bahwa apa tujuan saya ketika pertama mendaftar, itu yang menjadi motivasi saya untuk berjuang dan tetap berada di Jegek Bagus Buleleng ini. Dan pasti setelah beberapa sesi tentu saya mendapatkan dukungan juga baik dari keluarga dan juga teman-teman. Itu sih penting banget, Kak.
0: Oke, terakhir untuk teman Pro 2 mungkin yang lagi dengerin atau mungkin pengen ikut Jegek Bagus juga ya, satu pesan dari kalian.
2: Jangan takut mencoba, tetap yakin kepada diri sendiri karena hal-hal baik di depan kita tidak pernah ada yang tahu. Jadi kita hanya bisa berusaha untuk hal-hal baik yang ada di depan.
0: Dari Radit?
1: Jangan takut untuk melangkah, Kak. Karena satu langkah kita hari ini akan sangat bermakna untuk kedepannya.
0: Oke, luar biasa. Keren banget teman Pro 2. Obrolan sore hari ini bukan cuma soal menang, tapi juga tentang proses mental dan berani percaya sama diri sendiri. Terima kasih banyak Raditya dan juga Velia ya.
2: Terima kasih.
0: Terus untuk kalian kedepannya. Semoga makin menginspirasi anak muda di Buleleng ya. Terima kasih juga untuk kamu teman Pro 2. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di obrolan sore ceria berikutnya.

105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Terima kasih buat kamu yang masih setia dengerin Pro 2 FM. Masih bareng aku Kita Saputri yang bakal temenin kamu sampai nanti di jam 7 malam gitu ya. Buat yang baru gabungan, baru pulang dari tempat aktivitas mungkin, atau lagi melakukan hobi, lagi jogging, lagi jalan-jalan bareng temen, lagi nikmatin suasana sore, ngopi cantik, pokoknya semua apapun aktivitas kamu, jangan lupa sambil dengerin Pro 2 FM, sambil dengerin lagu favorit kamu sampai nanti di jam 7 malam.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman 22, pernah gak sih kamu terlalu lama memilih sesuatu, mau beli barang, pilih jurusan, bahkan menentukan tempat nongkrong, semuanya harus yang paling sempurna nih. Nah, dalam psikologi ada istilah ini, maximixer nih teman 22, yaitu orang yang selalu mencari pilihan terbaik. Menariknya lagi nih teman 22, penelitian menunjukkan mereka justru lebih sering merasa menyesal setelah memilih, berbeda dengan satisficer yang memilih opsi yang sudah cukup sesuai kebutuhan dan langsung menjalankannya. Jadi nih teman 22, kadang kebahagiaan bukan datang dari menentukan pilihan yang sempurna, tapi dari belajar menerima dan menikmati pilihan yang sudah kita ambil.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Eh, kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nangun Sakerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Sakerti Loke Bali menuju Bali era baru.

Teman Pro 2, untuk kamu yang hobi lari sekaligus pecinta dessert, ada event unik yang bakal digelar di Treviso, Italia. Kota yang dikenal sebagai tempat lahirnya tiramisu ya. Namanya Tiramisu Run dan akan berlangsung 11 Oktober nanti. Uniknya acara ini digelar bersama dengan Tiramisu World Cup. Jadi setelah kamu menyelesaikan lomba lari, para peserta itu bisa nikmatin tiramisu di garis finish. Perpaduan olahraga, wisata, dan kuliner ini sukses menarik perhatian para pelari dari berbagai negara. Nah, kalau ada kesempatan, kamu lebih pilih mengejar garis finish atau langsung ngejar tiramisu dulu nih, teman Pro 2.

0: Menikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura. Sebuah pernikahan tanpa dasar cinta, namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun dibalik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pernah gak sih lagi serius ngerjain tugas atau mungkin lagi kerja, tiba-tiba si Meong dateng dan rebahan tepat di atas laptop. Ternyata kebiasaan ini punya penjelasan ilmiah loh ya. Salah satu alasannya karena laptop mengeluarkan suhu hangat yang bikin kucing merasa nyaman. Selain itu, kucing juga bisa aja sedang mencari perhatian, tertarik dengan gerakan jari kita di keyboard, atau mencium aroma pemiliknya yang menempel di laptop. Buat kucing, aroma itu bisa jadi tanda kedekatan sekaligus cara mereka menunjukkan rasa memiliki. Kalau kebiasaan ini mulai mengganggu, coba deh kamu sediain tempat tidur yang hangat dan juga nyaman di dekat laptop. Jadi si Meong tetap betah deh, sementara pekerjaan kamu juga bisa tetap lancar.

Okay, 105,4 FM. Terima kasih banyak buat kamu yang baru gabungan mungkin atau sudah setia dari jam 3 tadi, masih bareng Kota Saputri. Aku masih punya informasi tentang terkait dengan Pulau Dewata Bali sampai nanti di jam 7 malam. So jangan kemana-mana, pokoknya didengerin terus Prodo FM Singaraja, teman terbaik kamu. Aku bakal puterin lagu-lagu Bali favorit kamu pastinya. Stay tune terus.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman berdua, sekarang kan yang namanya ruang publik itu gak cuman jadi tempat lewat atau sekedar nongkrong gitu ya. Kalau dimanfaatin dengan baik, tempat-tempat seperti ini tuh justru bisa jadi wadah lain lahirnya kreativitas dan juga ruang bagi anak muda untuk menunjukkan bakat mereka. Nah, hal itu mulai terlihat di titik nol Kota Singaraja. Sekarang kawasan itu gak cuman ramai untuk dikunjungi warga, tapi juga menjadi panggung kreativitas lewat program musik mingguan bertajuk Suara Senja. Kegiatan yang digagas komunitas pemuda kreatif Buleleng ini menghadirkan penampilan musisi muda, pelaku seni lokal setiap akhir pekan. Nah, kedepannya bukan cuma musik nih, tapi juga akan ada teater, paduan suara, hingga pertunjukan budaya. Ya, semoga semakin banyak ruang publik yang bisa dimanfaatkan untuk berkarya, karena dari panggung sederhana seperti ini ya, teman Pro 2, mungkin bukan gak mungkin gitu ya akan lahir musisi dan juga seniman-seniman hebat yang akan mengharumkan nama Buleleng.

0: Oke, 105,4 FM. Wow, udah mau jam 7. Terima kasih ya buat yang udah dengerin aku hari ini. Kita ketemu lagi besok di Spada. Jangan kemana-mana, nanti dijaga malamnya ditemenin bareng sama Kakak Wira sampai jam 12 malam. Terima kasih udah dengerin. Jangan lupa dengerin terus Prodo FM Singa Raja, teman terbaik kamu.
1: Teman Prodo 2, sampai di sini dulu ya, sulit cerianya.
2: Ketemu lagi.

Info Pro 2 edisi Jumat 17 Juli 2026. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Bali untuk menghentikan ketergantungan terhadap energi fosil dan beralih sepenuhnya ke energi bersih. Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menjadi strategi utama dalam mewujudkan kemandirian sekaligus mendukung target net zero emission atau NZE 2045 atau 15 tahun lebih cepat dibandingkan target nasional. Info selanjutnya teman Pro 2, Kejaksaan Negeri Buleleng menerima kunjungan silaturahmi Kapolres Buleleng bersama Dandim 1609 Buleleng di kantor Kejaksaan Negeri Buleleng, Selasa 14 Juli 2026. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum atau APH dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Buleleng. Info terakhir teman Pro 2, RRI Singharja resmi menjalin kemitraan dengan komunitas Kita Pasti Bisa sebagai media partner dalam mendukung penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Founder komunitas Kita Pasti Bisa, Igede Deni Agus Gunawan SH, mengatakan kerjasama ini bertujuan memperkenalkan komunitas yang memberikan pendampingan dan pembinaan secara gratis bagi masyarakat yang ingin mempersiapkan diri mengikuti seleksi menjadi abdi negara.

Ya, itu tadi Info Pro 2 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, halo, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi nih bareng aku Wira, tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam nih teman Pro 2. Oke, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, wis, aku enggak sendirian di teman Pro 2 karena aku udah ditemenin sama Kak Roni dan Kak Enggi. Halo, Kak.
1: Halo. Iya.
0: Bener kan ya Kak Roni dan Kak Enggi ya?
1: Bener, kalau vibesnya, kalau runner tuh vibesnya harus semangat.
0: Oh, udah dibocorin dulu nih teman Pro 2 nih, runner nih. Iya betul, karena kita malam ini bakal membahas topik lari bukan cuma olahraga tapi gaya hidup anak muda Singaraja. Wah, oh, bener ini Kak.
1: Judulnya
0: topiknya ya? Seru. Oh, seru. Pas banget pokoknya buat anak muda gitu kan. Tapi sebelumnya mungkin bisa perkenalkan diri dulu Kak, biar teman Pro 2 tahu gitu siapa sih sebenarnya gitu, narasumbernya nih gitu. Coba Kak, silakan dari siapa dulu boleh?
1: Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Kakak Wira.
0: Iya betul.
1: Ya? Oke. Perkenalkan saya Enggi. Mungkin kalau di jalan kenalnya Kakak Enggi ya kali ya. Wais, okay. Karena kayak kelihatan lebih muda kalau dipanggil Kakak.
0: Oh,
1: ya,
0: iya,
1: Kak Wira,
0: iya.
1: Ya.
0: Enggak apa-apa, emang harus muda selalu.
1: Oke, saya Enggi. Mungkin perkenalan dari Kakak satu
2: ya,
1: lagi.
2: Silakan. Malam, saya Roni asli Singaraja.
0: Oke. Oke, Kak, langsung aja deh masuk ke topiknya. Kira-kira kapan nih Kakak berdua mulai suka lari gitu, Kak? Awalnya bisa masuk, bisa menyukai lari itu gimana gitu? Dan kapan? Boleh diceritain
1: kalau
0: Kak?
1: Kita berdua historinya beda ya Kak.
0: Oh iya, satu-satu gak apa-apa, tenang aja Kak.
1: Dari saya mungkin ya. Kalau saya memang dasarnya, memang basicnya kebetulan suka olahraga nih.
0: Okay.
1: Suka berkeringat nih Kak Wira. Terus adalah teman yang memperkenalkan tentang lari. Terus saya coba. Yang mungkin di awal mungkin Kak Wira udah pernah lari ya. Di awal mungkin kayak trauma ya Kak Wira. Jadi kayak dikit aja udah ngos-ngosan.
0: Betul.
1: Ya. Mulut udah kayak ikan koi kali ya. Mangap-mangap ya,
0: iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah terus setelah mungkin latihan terus sama temen-temen juga, mungkin vibesnya jadi positif. Jadi diteruskan ya, jadilah akhirnya ketemulah benefitnya gitu.
0: Okay.
1: Oh ternyata enak banget nih. Kita kalau lari terus lari yang benar, jadi benefitnya okay, jadi happy juga gitu. Kalau saya sih udah sekitar kalau nggak salah 4 tahunan kali.
0: Oh, 4
1: ya.
0: Oh, 4 tahun. Okay. Tapi menikmati lari itu di bulan keberapa Kak? Katanya pertama ngos-ngosan banget itu.
1: Banget, ngos-ngosan.
0: Yeah.
1: Kayaknya baru berapa meter udah mangap-mangap nih mulutnya gitu. Nih orang senior-senior kayaknya enteng banget larinya gitu. Tapi setelah dijelasin, terus diulangi lagi, jadi direpetisi ya. Jadi prinsipnya repetisi, diulang. Akhirnya jadi terbiasa. Kapan ya ketemu happy-nya? Mungkin tahun pertama kali ya.
0: Setahun lama. Itu
1: setahun,
0: lama juga
1: lama
0: ya
1: juga.
0: Kak ya, iya, karena
1: kalau
0: berproses
1: sebelum,
0: itu ya.
1: Kalau sebelumnya mungkin jadi sebelum jadi keharusan atau dapetnya happy ya Kak Wira. Jadi masih kayak kayaknya harus dicoba lagi nih gitu. Atau kayak rasanya diharuskan gitu. Jadi bukan dari diri sendiri yang pengen. Mungkin yang dari diri sendiri yang pengen dan dapat benefit happy-nya mungkin tahun pertama kali ya. Maksudnya
0: setelah tahun pertama.
1: Kak Wira. Gitu. Kalau saya gitu.
0: Iya, okay. Kalau Karen nih gimana itu? Pertama kenal apa udah lama banget gitu?
2: Nah, kalau saya kenal olahraga lari, ya olahraga lari kan tahu udah lama. Nah, sepengetahuan saya dari basic olahraga apapun itu basicnya lari.
0: Oh iya iya.
2: Misalnya,
0: oh benar juga iya.
2: Motor kan perlu lari untuk stamina. Nah, untuk dari apa namanya gabung komunitas pertama, diajak sama Enggi. Kenal sama Enggi kan dari SMP. Gabung pertama sama beliau. Dari sana kok Oh, ternyata lari itu ada tekniknya, banyak tekniknya. Oh, ternyata lari itu gini, semakin penasaran kan? Mm-hmm. Itu kejadian tahun lalu dok ya,
1: tahun lalu kayaknya.
2: Ya dari sana mulai ya kok seru ya, di dalam lari itu ada gamenya kok seru gini sampai sekarang.
0: Woi, karena ini berarti baru nih, kurang lebih setahun lebih lah dikit gitu, apa dua tahunan?
2: Setahun. Dari Februari.
0: Oke.
2: Dari Februari 2025.
0: Iya, oke kak.
1: Jadi kita... dia dari cyclist ini kak. Jadi basicnya udah dapet dia.
0: Oh.
1: Dia dari cyclist.
0: Jadi sekarang
1: cyclist dan runner, tapi dia basic
0: staminanya gitu ada.
1: Tubuhnya ini memang sudah terset sebagai olahragawan sebenarnya. Jadi di setting dikit aja udah kencang
0: langsung
1: banget itu.
2: Kencang auto. makannya.
1: Modenya udah mode kencang Kak Wira gitu.
0: Oke Kak, bentar ditahan dulu ya Kak ya. Kita buat teman Pro 2 di sana penasaran nih gimana sih kelanjutan obrolan ini yang lebih seru tentunya ya. Kepala bareng Kak Enggi dan Kak Roni. Jadi buat kamu nih yang makin penasaran jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pos jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tempat Wudhu masih bareng aku dan Kak Roni dan Kak Enggi nih. Masih ngobrolin lari bukan cuma olahraga tapi gaya hidup anak muda Singaraja. Oh ya Kak, buat kakak berdua nih lari ikut komunitas apa sendiri-sendiri aja nih Kak? Silakan, siapa yang mau jawab boleh.
1: Oke, okay. Akhirnya nyampe di pertanyaan itu juga ya,
0: Kak. Tadi, tadi harusnya tanyain lupa.
1: Iya. Ini sebenarnya dari tadi nih setting pun ditanya nih komunitas saya
0: lupa,
1: ini.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Jadi kita ini bergabung di satu komunitas, itu kita beri nama Early Miles. Early Miles itu mungkin kalau nggak salah ya, itu dibentuknya bulan Agustus
2: tanggal 2
1: tahun 2025.
0: Baru setahun.
1: Jadi ya kami ini bergabung di satu komunitas. Memang olahraganya sih lari ya. Memang kita fokusnya di lari. Kita sebut Early Miles.
0: Oh gitu. Terus ada program apa nih kira-kira di komunitas kakak yang bisa, mungkin kalau teman Pro 2 tertarik nih buat ngikut gitu, apa sih yang mau diceritakin dari komunitas ini Early Miles ini?
2: Kalau untuk program sih gak ada ya.
0: Gak ada.
2: Karena kamu kalau bisa disebut sih komunitas kami itu cuman komunitas buat ngumpulin orang lari aja.
0: Oh gitu.
2: Jadi ya programnya paling dalam seminggu tuh larinya 3 kali. Selasa, Kamis, dan Sabtu.
0: Iya.
2: Nah kebanyakan dari kami itu kan pekerja. Jadi kenapa kami namain Early Miles? Karena kita suka lari pagi-pagi.
0: Oh justru
2: menempuh jarak mendahului.
0: Oh, gitu. Karena pekerja malah pagi itu. Jam berapa, Kak?
2: Kami start biasanya jam 5 udah start ya. Kumpulnya jam 4.40. Jam 5 itu udah start. Jadi jam 6 atau 6 lebih itu udah finish.
0: Oh, nah, gitu.
2: Kebanyakan kan dari kami itu rata-rata di atas jam 7 itu udah mulai kerja.
0: Kalau
2: sekolah itu.
1: Gimana Kak Wira tadi kayaknya Kak Roni ngomongin jam 4.40 jam 5 wah.
2: Agak gini
1: lagi
2: ya.
1: Lagi ngapain itu kira-kira Kak Wira ya?
0: Aduh, enggak tahu deh itu. Udah sadar belum, enggak tahu juga itu Kak.
2: Oke. Okay. Kalau udah biasa enak Kak.
0: Oh, enak, iya sih sebenarnya pernah juga ya sesekali karena aku ngerasain bangun pagi itu enak juga ternyata. Menghirup udara pagi terutama ya itu paling enak banget gitu. Kak, aku mau tanya juga nih, lari itu semisal kayak kakak kan ikut komunitas nih sama sendiri itu enakan mana sih Kak?
1: Nah ini nih ya beda-beda sih setiap runner ya Kak Wiraya. Kalau saya nih ngomongin personal saya jujur mungkin kalau temen-temen yang kenal saya tahu banget saya itu adalah salah satu pelari yang harus lari sama teman kalau saya. Kalau saya
0: gitu.
1: Sukanya tuh sama teman-teman bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalnya punya program nih, ini pengennya besok lari berapa kilo gitu atau program mau ngambil speed, kalau kita bilang speed atau mau ngambil yang isi yang ringan-ringan aja, pasti nih saya udah ngubungin yang lain-lain nih. Besok mau lari enggak? Besok aku menunya ini, ayo temenin.

0: temenin gitu. Jadi kalau saya personal, saya lebih asik lari bareng-bareng temen.
1: Komunitas ya. Kalau Karani sendiri?
2: Saya hampir sama sih sama.
1: Oh ya. Sama, makanya join komunitas ya.
2: Pasti lebih enak, lebih penting, enak sama komunitas.
0: Penting banget loh Kak.
1: Oh iya.
0: Kak Wira. Kalau bagi saya, kalau memang teman-teman suka lari ya, penting banget sih ada komunitas untuk menjaga konsistensi sebenarnya. Oh, ya iya, Kak Roni ya.
1: Betul. Jadi ada yang ngajakin kalau lagi malas gitu.
0: Bener,
1: ya
0: Kak. Bener.
1: Harus dikompor. Terus tadi itu ada speed, ada apa? Lari jarak jauh itu apa itu maksudnya Kak?
0: Nah itu yang tadi sempat mungkin Kak Roni sempat bilang ya. Jadi kalau kita di early miles, kita jadwal lari itu reguler ya, ini regulernya ya. Itu Selasa, itu ngambilnya isiran namanya Kak.
2: Lari santai.
0: Lari santai.
1: Oh.
0: Lari bisa ngobrol sama temen.
1: Oh gitu.
0: Iya bisa
1: gitu.
0: Gibahin temen yang gak dateng.
2: Betul.
0: Iya jadi kalau gak dateng.
2: Tujuannya sih kebanyakan itu ya.
0: Kalau gak dateng berarti kita gibahin nih di lari. Nah kalau isiran tuh gitu. Jadi kita
1: itu hari Selasa ya.
0: Itu benar-benar sesantai.
1: Kalau sesantai itu berarti nggak ada berapa kilo berapa kilonya?
0: Ada. Enggak,
2: kita pakai menit sih biasanya.
1: Oh, targetnya menit gitu.
0: Tapi kita kalau isiran tuh bilangnya kalau kita heart rate-nya ya. Heart rate-nya itu sesantai mungkin. Jadi heart rate-nya enggak yang tinggi-tinggi banget. Jadi kita masih bisa indikator penilaiannya, kita masih bisa cerita sama temen.
2: Bisa
0: Kak
2: ngomongin temen.
0: Jadi kita bisa gibahin orang. Nah, kalau misalnya kita ngomong udah enggak bisa ngos-ngosan, berarti itu udah bukan udah isiran bukan, lagi. Bukan.
1: Oh.
0: Nah, itulah hari Selasa.
1: Iya, itu Selasa. Terus
0: lalu Kamis ya Kak Roni, kalau Kamis itu lebih ke speed. Jadi
2: speed session,
0: cepet
2: ya.
0: Speed session. Dia tujuannya sebenarnya kalau kita bilangin ya Kak, ini agak berat ya VO2 max. Wih. Ya. Wah, agak berat.
1: Enggak apa-apa berat.
0: Ya pokoknya speed lah. Itu untuk speed ya.
1: Iya, iya.
0: Lalu hari Sabtu karena kebanyakan kan kadang-kadang hari Sabtu agak santai ya, weekend udah mulai weekend. Iya. Jadi teman-teman juga sudah lumayan aman untuk kerja. Jadi kita
1: ada yang
0: ambil
1: libur,
0: ada yang libur juga. Kita ambil long run di sana.
2: Lari jarak jauh.
0: Jarak jauh itu berarti untuk ketahanan, untuk daya tahan. Berarti dia tujuannya untuk endurance.
1: Iya, benar.
0: Jadi dapat nih semua benefitnya nih. Selasa isiran.
1: Selasa ngibah.
0: Kamis speed. Sabtu kita long run. Jadi benefit larinya dapat nih gitu.
1: Lah, kalau untuk speed dan long run itu jaraknya berbeda apa gimana Kak, coba jelaskan.
2: Beda
1: Kak.
2: Sih beda. Kalau normalnya kalau main speed tuh antara jaraknya paling dari 1 sampai 7 kilo.
1: Kalau speed itu, ya, wah speed jauh juga ya.
2: Enggak, maksudnya gini Kak Wira. Dari 1 sampai 7 tuh enggak terus berlari.
1: Antara gitu. Iya.
2: Jadi misalnya ada namanya interval. Itu dari 200 meter, 400 meter, 800 meter. Nah, yang sering kami lakukan sih yang 400 meter kali 5.
1: Oh, gitu.
2: Jadi di setiap setnya itu ada istirahatnya.
1: Ada istirahat dulu. Betul. Oke, kalau long run-nya Kak?
2: Kalau long run-nya sih minimal 10 kilo udah namanya long run ya. Kalau di komunitas kami ya.
1: Minimal 10 kilo
2: minimal
1: itu.
2: Minimal 10 kilo.
1: Oh, kalau misal ada yang baru nih, misal ada teman berdua yang mau join itu, apa mungkin mereka langsung diajak ke long run, Kak?
2: Oh, enggak. Kami pasti istilahnya kayak memantau orangnya dok ya, kasarnya gitu ya, memantau orangnya, kapasitasnya gimana. Kami nggak pernah memaksa.
1: Oh berarti kalau misal segini, ada yang join nih baru nih, dia terus di program sendiri nih, nggak bareng sama komunitasnya, nanti tergantung kemampuan dia lah gitu.
2: Betul. Jadi nggak mesti larinya harus barengan. Minimal di start sama finish tuh harus barengan. Gitu.
1: Tapi tetap ada yang dampingi.
2: Pasti.
1: Misal dia
2: pasti
1: tertinggal tuh.
2: Oh pasti.
1: Kadang kalau long run kan nggak jarang ada yang muntah-muntah juga.
2: Iya sih.
0: Biasanya kalau yang baru mungkin kita ajak di isiran dulu sih. Biasanya gitu kita hubungin aja isiran nih gitu. Isiran terus pelan-pelan isiran aja tiba-tiba kencang. Gitu. Ini kayak dia.
1: Iya. Akhirnya tubuhnya adaptasi sendiri gitu ya.
0: Benar.
1: Tuh teman berdua ya, buat kamu yang mungkin tertarik untuk join sama Early Miles. Oh iya, kalau mau join di mana Kak?
0: gimana Roni? Saya juga sudah tidak tahu ini ya.
2: Kalau mau join mungkin bisa kepoin Instagram.
1: Ada Instagramnya ya, ya, ya.
2: @earlymiles0440
1: Oke, tuh teman berdua @earlymiles0440 ya. Di DM aja mungkin ya kayak nanti.
2: Adminnya polos. Polos, saya jamin.
1: Nanti bakal dikasih tahu jadwal larinya begitu ya. Oke, teman berdua makin seru ya. Jangan kemana-mana. Jadi tetap di Pro 2 Ready. Singar aja teman terbaik kamu.

0: Ya teman berdua, balik lagi bareng aku Wira dan Karoni sama Kak Enggi nih. Masih ngomongin lari bukan cuma olahraga tapi gaya hidup anak muda Singaraja. Oh ya Kak, ngomongin gaya hidup anak muda Singaraja nih yang hobinya lari gitu. Kira-kira ada dampak apa sih Kak kalau kita rutin lari apa rajin lari gini? Kayak anak muda Singaraja nih yang sekarang banyak banget nih yang pada lari kan kalau sore di jalan itu dampaknya apa sih? Yang benar-benar kakak rasain deh gitu.
1: Maksudnya anak mudanya ya?
0: Kakaknya.
1: Oke,
0: saya. Iya, dari kakak aja. Oh, kakak ceritain dampak
1: ya? Oh, bener.
0: Yang
1: Oke, yang jadi gini Kak Wira, kalau saya itu ini pakai contoh aja ya.
0: Boleh.
1: Pas saat kerja, ini saya udah kerja nih. Pas saya kerja, sebelumnya paginya enggak lari. Dibandingkan dengan lari, itu lebih semangat, lebih positif kalau saya lari dulu nih di pagi hari.
0: Lari dulu
1: di pagi hari, lalu saat kerja beraktivitas selanjutnya itu kayak lebih semangat, lebih bugar. Nah itu enggak yang nguap-nguap mungkin ya. Tapi ya kalau di jam kritis ya tetap nguap. Tapi pasti dibanding dengan tidak berlari di pagi hari, itu pasti kualitas bekerjanya atau beraktivitas selanjutnya itu lebih baik dibandingkan dengan tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalau kita lari itu lari ataupun olahraga apapun tuh kalau kita ada namanya zat endorfin. Nah sering ya teman-teman denger ya, endorfin di dalam tubuh kita itu yang menyebabkan kita jadi lebih happy dibandingkan dengan tidak berolahraga. Gitu, kalau saya sih ngaruhnya di situ.
0: Iya. Kalau Kak Roni?
2: Ya hampir sama ya sama dokter Enggi. Kalau sehari dapat lari itu ya kerjaan lebih semangat gitu loh. Energinya dapat gitu. Nah kalau misalnya telat bangun aja nggak dapat lari, kayak ada yang kurang gitu. Terutama di jadwal lari regulernya sih, Selasa, Kamis, Sabtunya itu.
0: Oh, kalau ada yang lewat satu tuh kayak ada yang kurang gitu.
1: Kayak sedih gitu ya.
0: Kayak kehilangan sesuatu pokoknya di enggak lengkap aja harinya gitu ya. Oke, Kak, aku juga mau tanya ini dong. Ini aku pribadi deh, aku penasaran nih.
2: Kakak tadi
0: sempat cerita itu kan kita pas belum on air teknik berlari. Nah, itu gimana tuh, Kak? Gimana sih tadi katanya ada tekniknya ini bisa mempengaruhi ini gitu. Gimana tadi Kak?
1: Wah, ini kayaknya
0: boleh deh.
1: Expertnya udah Kak Roni nih.
0: Lebih enggak, simpelnya aja Kak.
1: Teknik ya, gini mungkin mungkin teman-teman yang sekarang lagi dengerin mungkin perlu digaris bawahi adalah kami berdua kalau kita bilangnya runner rekreasional ya. Iya, jadi kita adalah pelari hore-hore berbagai apa namanya
0: profesi.
1: Yeah. Jadi kami bukanlah atlet ataupun pelatih atlet. Jadi kami berbicara di sini
2: sebagai pelari berbagi
1: pengalaman sesuai dengan pengalaman yang kami kerjakan sebelumnya gitu loh sebenarnya.
0: Iya, maksud aku sepengalaman kakak aja gitu.
2: Silakan dok.
1: Ini apa nih teknik apa nih?
0: Iya, yang dokter pelajari sama lari gitu. Katanya tadi sebelum tahu teknik gampang capek, setelah tahu ternyata enggak gitu. Gimana itu?
1: Iya, jadi kalau orang bilang kayak saya juga dulu waktu belum tahu lari, mikirnya lari itu adalah hal yang paling, maksudnya hal yang membosankan. Karena saya sampai SMA kalau dulu ada lari pasti kayak paling aduh keselnya kayaknya nih cari demo kayaknya nih saya kayak berat banget gitu. Terus kayak lari itu membosankan, lalu lari gitu-gitu doang ya kan. Cuman mengarah ke depan, cuman melangkah loncat-loncat gitu doang gitu. Tapi ternyata setelah dijalani terus mendapatkan pengalaman dari teman-teman ataupun dari teman-teman yang sudah lebih lama dibanding dengan kita, ternyata lari itu ada tekniknya. Mungkin yang pertama dari form, kalau kita bilangnya form dari
0: lari.
1: Teknik mengayunkan tangan. Dari teknik menjatuhkan kaki ya,
2: kaki
1: bahasanya
2: landing kaki
1: itu ternyata ada tekniknya.
0: Okay.
1: Yang pertama sama yang kedua yang saya tahu yang itu yang tadi saya bilang kita lari tuh harus ada sesi santainya, sesi isinya, sesi speednya, sama endurance-nya, long run-nya, endurance-nya. Okay. Jadi tiga-tiga ini yang benar-benar harus dijalanin biar akhirnya kita dapat semua benefitnya yang tadi saya bilang. Okay. Jadi semakin nih kayak kita nih sekarang, yuk lari berapa? 10 kilo gitu. Itu kita kayak udah oh gitu Kak Wira, udah kayak
0: ringan.
1: Atau kadang-kadang ada besok lari berapa 5 kilo. Aduh.
0: Kok cuma 5 kilo gitu?
1: Cuma 5 kilo nih. Udah 10 kilo gitu. Okay. Iya, beneran. Jadi kayak udah oh, sudahlah gitu.
2: Benar-benar.
1: Dan itu melalui tahap-tahap teknik-teknik yang tadi saya bilang, yang harus ada lari pelannya, yang harus ada lari cepatnya, dan juga lari jarak jauh juga gitu.
0: Gitu. Tentunya untuk jaga stamina juga, endurance itu ya Kak. Betul, ya. Jadi betul, kombinasi semua itu akhirnya. Tapi kalau buat teman-teman yang mau join ini, kira-kira apa dulu yang harus dilakukan Kak? Setelah join itu.
2: Setelah join.
0: Setelah dia join Early Mass biasanya program apa dulu nih buat dia nih gitu. Biar kita tahu nih kemampuan dia di mana sih gitu. Apa isi run itu atau yang speed atau mau langsung long run?
2: Kalau dari kami sih
0: apa ngikut aja gitu.
2: Kemampuan tuh enggak ada nomor sekian tuh kemampuan tuh. Yang penting lari aja gabung sama teman itu aja udah cukup.
0: Gitu ya, bareng-bareng. Tapi tetap ada satu yang benar-benar pro mungkin Kak di komunitas. Atau yang ngajarin atau gitu. Oh gitu.
2: Rata-rata sama pelari rekreasi lah semua.
0: Oh, Early Mass benar-benar pelari rekreasi nih. Yeah. Berarti belum mungkin ada yang ikut lomba gitu nggak?
2: Lomba sih ada.
0: Oh ada juga.
2: Tapi saya ngomongnya kebanyakan.
0: Oh iya, mayoritasnya. Berarti tetap ada satu orang yang benar-benar dia jadi guide gitu ya.
2: Betul.
0: Jadi dia yang ngajarin lah begini cara lari, cara begitu gitu ya. Oke. Okay. Ya,
1: sebenarnya paling penting mana, banget Kak? Sih. Tadi mungkin saya sempat bilang Kak Wira repetisi ya. Jadi harus diulang, harus disiplin. Jadi dari kemauan sendiri dulu nih gitu. Betul. Memang mau improve gak di dunia lari gitu. Jadi kemauannya ada, terus niatnya ada, terus disiplin juga. Jadi diulang lagi, besoknya latihan lagi, diulang lagi. Saya rasa dengan tambahan teknik-teknik tadi yang saya bilang dan juga Kak Roni bilang, saya rasa mereka akhirnya pasti akan menikmati lari ini ya, gitu.
0: Konsistensi lah Kak ya. Jadi
1: dan akhirnya menikmati.
0: Akhirnya betul, bisa menikmati ya, walaupun waktu menikmatinya itu bisa berbeda-beda. Betul, jaraknya betul. Gitu lari. Entah baru lari kedua dia udah langsung menikmati atau ada yang berapa bulan dulu baru menikmati, tetap berarti tetap harus lari lah, minimal mencoba dulu gitu ya.
1: Benar,
0: Kak ya.
1: Oke.
0: Okay. Kak ini aduh, kita ngobrol-ngobrol enggak kerasa udah hampir jam 8 malam aja. Wih, nih Kak ya.
1: Kita mau rencana sampai jam 10.
0: Aduh. Masih ada program-program yang lain nih Kak.
2: Masih belum datang ya?
0: Enggak ada. Oke okay, Kak, ini sebelum aku tutup deh sekalian aku mau minta kakak berdua nih mungkin ngasih motivasi atau pesan buat teman Pro 2 di sana biar mau berolahraga terutama lari ya, atau mungkin olahraga dulu boleh atau langsung lari juga boleh, silakan Kak.
1: Saya buka contek kan?
0: Boleh.
1: Oke. Pemuda-pemuda Singaraja, yuk kita berlari. Yuk kita berlari di pagi hari, start dan finish sebelum matahari terbit. Asik.
0: Iya.
1: Jadi kita start gelap, finish juga masih gelap-gelap.
2: Masih gelap. Sedikit gelap.
1: Itu aja sih.
0: Oke, karena nih mungkin
2: ya intinya untuk kita biar sehat ya, mengingat umur sudah tambah tua, setidaknya beraktivitas lah, nggak harus lari.
0: Betul.
2: Beraktivitas. Dan lari saya ingatkan itu olahraga paling efisien. Karena 30 menit aja udah cukup.
0: Udah cukup ya untuk menjaga stamina tentunya.
2: Betul,
0: kan,
2: betul
0: dalam sekali. Menjalani sehari-hari ini.
2: Iya.
0: Oke. Oke, Kak, ini aku sorry banget ya, Kak. Kita 3 segmen aja, kita enggak ada mas segmen karena kita enggak nyampe nih. Terlalu asik
1: seru,
0: ngobrol.
1: Ya,
0: iya, terlalu asik ngobrol.
1: Jadi, Kak Wira, setelah ini kita tunggu ya di hari Selasa ya. Jam 4.40 ya, Kak.
0: Oh, jam 4.40 ya, Kak. Ya, aduh kalau habis siaran malam agak susah.
2: Boleh kok pakai headphone, banyak lari yang pakai headphone kan. Anggap aja siaran.
0: Biar lebih santai ya, Kak ya. Oke, oke, terima kasih buat Kak Enggi dan Kak Roni ya udah meluangkan waktu untuk hadir di Studio Pro 2 ini. Terima kasih banget dari komunitas Early Miles juga.
1: Aku
0: juga ngucapin terima kasih. Terima kasih banyak.
2: Thank you, Kak Wira.
0: Semoga ada teman Pro 2 yang join ini habis ini langsung ke Instagramnya deh. Oke, teman berdua, terima kasih buat kamu yang udah dengerin dari tadi sampai sekarang. Tapi jangan kemana-mana karena abis ini aku tetap bakal nemenin kamu di Jaga Malam ya. So stay tune di Pro 2 Radio Singaraja, teman terbaik kamu.

Ermeica.

Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Editama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes. Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Bro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, temenin lo di malam hari ini. Tentunya teman produa seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Ya. Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman produa FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan syuting. Tetap judulnya adalah syuting.
1: Iya
0: kan?
1: Nunggu callingan ya. Siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya. Silakan. Bener.
0: Halo Joko Anwar.
1: Boleh hubungi.
0: Aduh. Oke, berarti lagi apa, lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh
1: fitness,
0: iya?
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin. Apalagi kan di Pedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan gak punya siapa-siapa untuk mulai. Apalagi dulu gak punya duit. Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something. Tidak cuma ngomong aja.
0: Benar, ada dasarnya setidaknya.
1: Ada dasarnya,
0: lah ya.
1: Betul.
0: Benar-benar, wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan?
1: Iya, tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak iya perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar. Okay. Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut tanya orang, takut kayak di tempat gym terus buka tutorial. Aku ngerasa sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Benar-benar.
1: Ya just don't be shy kayak.
0: Benar. Maksudnya kita awam juga gitu kan sebagai orang baru, mungkin ya nggak ada salahnya untuk belajar, nggak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan
1: dari yang paling gampang, mau jalan kaki, mau workout di rumah aja, start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Benar. Tapi kan kayak gitu, yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya
0: kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Oke.
1: Okay. Punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau bajunya kotak-kotak.
0: Oke.
1: Itu ngaruh banget.
0: Iya benar.
1: Jujur.
0: Benar.
1: Jadi itu yang bikin aku kayak aku harus, kalau mereka bisa aku bisa juga gitu.
0: Oh, gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya, betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals.
0: Punya goals gitu kan dan harus disiplin.
1: Betul,
0: gitu
1: betul.
0: Kan?
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh gak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya, kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina. Apalagi
0: gitu
1: kan kita juga kalau di apa weightlift gitu itu kan juga harus pakai core.
0: Benar.
1: Core-nya juga dilatih.
0: Betul.
1: Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga sama-sama pakai diafragma. Jadi dari situ juga terlatih stamina ketika lagi lagi nyanyi, ketika lagi gerak. Karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
0: Betul sih, benar sih. Diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes,
0: benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti ya.
1: Kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, Pak. Persis loh.
1: Udah lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman Produ FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J. Yeah. Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu yang Nawainong sama iya, It's Only Me itu masih baru rilis. Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga.
0: Benar.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener, berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
1: Iya, bener-bener. Wow. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang sama Kak AB. Bahkan nulis-nulis lagu dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga. Diajarin sama mereka. Jadi kayak seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak AB, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu kan, dari maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan. Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga Kak AB, Bela Negara AB?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu misalnya dalam menulis lagu. Aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak gak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
0: Betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
1: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love you,
0: Dovi. Bener.
1: Pertama kali yang sedih banget.
0: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
1: Banget lah.
0: Aduh.
1: Apa akan banyak yang relate atau?
0: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia. Halo. Alright, tadi sempat di spill sedikit ya. Single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta.
2: Yeah.
1: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
2: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
1: Iya, benar. Ada itu. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
2: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin.
1: Okay.
2: Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang menghianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti. Kayak memahami, aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kayak, kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
1: Benar-benar.
2: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
1: benar
2: sama?
1: Benar sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya. Berarti
2: yes, berempati. Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama KB, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
1: Bener.
2: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
1: Yes.
2: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
1: Benar.
2: Ya.
1: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan.
2: Iya.
1: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh?

0: aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Okay. Ternyata ada namanya empati, tapi ya lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui.
1: Oke.
0: Okay. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
1: Benar sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
0: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat.
1: Oh, I see. Okay.
0: Melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
1: Benar sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
0: Iya kan? Jadi dibilangin emotional stable.
1: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung apa kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan, ke orang yang diselingkuhin.
0: Berantem gitu.
1: Benar. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga nggak acceptance?
0: Karena sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Benar. Jadi ada bagian di mana aku ngerasa kayak, okay, aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
1: Iya sih, benar.
0: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
1: benar.
0: Aku mahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
1: Iya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
0: Koma sih ya. Kita tunggu lagu terbarunya.
1: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
0: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
1: Okay.
0: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
1: Okay.
0: Itu di lagu pertama aku bikin Cinta. Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
1: Oh, oke.
0: Okay. Rasa jatuh cintanya
1: Butterfly era gitu ya.
0: Iya, Butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius. Okay. Dimana kayak, oh iya, gue akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gue selama-lamanya gitu.
1: Bener.
0: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya. Makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
1: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Cinta. Terus belah hati. Belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
0: Iya, pasangannya. Keseriusan cintanya. Gitu.
1: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti kita anggap 4 lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
0: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
1: Oke, benar sih.
0: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak kita menulis lagu apa? Okay, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
1: Benar.
0: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
1: Ah itu dia, tapi itu nanti ya. Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
0: Iya betul.
1: Iya kan. Ya ada battle fire eranya.

0: ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima-terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau benar. Itu juga, oh kayak kita lagi ngomongin pasangan, bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya. Sedih-sedihnya bukan cuma karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Lah itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes,
0: gitu
1: betul ya. Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul, malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar-benar. Oke, gue makin penasaran. Tak ingin salahkan cinta. Ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
3: Iya,
2: gimana? Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
3: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
2: Oke.
3: Setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
2: Wow.
3: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
2: Wah, itu capek banget sih.
3: Capek banget. Secara ya emosionalnya.
2: Maksudnya juga. Secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
3: pasti,
2: gitu kan.
3: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh. Pas recording.
2: Iya.
3: Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau meringkuk gitu.
2: Bener. Cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
3: Mikrofonnya dari atas kan
2: makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya, maksudnya ada emosi marah tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
3: Menempatin emosinya adalah yang tadi, pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
2: Iya sih.
3: Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
2: Betul.
3: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
2: Iya sih.
3: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
2: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
3: Iya.
2: Apalagi nyanyi. Iya kan.
3: Beratnya.
2: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
3: Untuk pemanasannya ya, pemanasan nangisnya.
2: Oke.
3: Sisanya ya sudah yang adalah.
2: Benar. Berarti ini masih diproduksi sama
3: Bela Negara
2: Abi
3: dan
2: ya?
3: Juga Kalab juga.
2: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
3: Ya mungkin jadi EP.
2: Ya, aduh.
3: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada.
2: Akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
3: Ya.
2: Oke.
3: Akan ada EP nantinya.
2: Tapi berarti rilis masih single-single dulu.
3: Single-single
2: kan, nanti
3: dulu
2: akan jadi EP gitu ya.
3: Iya.
2: Seru.
3: Ditunggu.
2: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
3: Oh, terima kasih.
2: Aduh. Sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
3: Terima kasih. Senang aku dipuji.
2: Wow. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati, dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibesnya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana? Nyanyi lagu happy sama galau.
3: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah kalian kuat.
2: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
3: Iya. Aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh enggak perasa aja enggak kuat.
2: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
3: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
2: Oke.
3: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
2: Oke.
3: Terus aku pengen mengembalik merasakan lagi feel lagu-lagu itu. Mm-hmm. Makanya di beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibes-nya kayak gitu, kayak diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
2: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence buat kayaknya yang bernyanyi itu?
3: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Okay. Bukan lama-lama banget.
2: Oh iya, benar. Oke. Okay.
3: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti, Mariah Carey, terus Kokoli.
2: Oh wow.
3: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
2: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik banget.
3: Iya,
2: pas
3: biopiknya naik itu aku langsung kayak oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
2: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman Pro 2 semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
3: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya. Bener. Ada pengen galau. Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
2: Bener.
3: Dibayangin aja pasti galau kok.
2: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan, benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
3: Belah Hati.
2: Oh, seru deh kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia. Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
2: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
1: Oh, wow.
2: Didoakan sesegera mungkin di tahun ini.
1: Oke.
2: Okay. Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
1: Benar.
2: Yang enggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
1: Betul.
2: Bisa banget dengerin lagu-lagu itu.
1: Oh, wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu-gitu,
2: yes,
1: gitu ya.
2: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
1: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
2: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
1: Nah, mungkin nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman Brodo pengin tahu update-nya?
2: Di sosmednya aku pastinya, di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel.
1: Oke.
2: Okay. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
1: Aduh. Benar-benar bisa ditonton ya. Dan tentunya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, okay, last but not least, kira-kira apa ini yang sampai disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
2: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
1: Betul.
2: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
1: Nah, itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
2: Terima kasih.
1: Congrats buat singlenya dan nanti ditunggu EP ya. Di tahun ini berarti. Nanti main lagi di sini
2: ya,
1: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit dan
2: Ruth Garcia pamit.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

0: generasi muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singa Raja, teman terbaik kamu.
2: It's time for request time.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat malam teman Pro 2. Balik lagi kali ini bareng aku Wira, tentunya di Pro 2 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Setelah tadi kita ngikutin Pro 2 Jakarta ya, relay musik live chat, kali ini giliran kamu nih teman Pro 2, karena saat ini segmennya It's Time for Request Time. Jadi buat kamu yang mau lagu favorit kamu diputerin, boleh ke WA Pro 2, ada di 0811 3991054, atau join ke live TikTok. Aku lagi live di akun RRI _ Singaraja. Let's go. Udah ada beberapa orang yang request kayak lagu tadi tuh. Itu lagu requestan pertama itu dari Nidia, Garis Keras Pro 2 Singaraja. Langsung diputerin Jagat Rasanya Samuel Cipta. Masih ada banyak slot, jadi buat kamu yuk gasken, gak usah malu-malu. Ini udah menunggu dua lagu, ada Alvino sama Esi Welviana, Mangu sama Penjaga Hati dari Nadif Basalamah, Mangu dari 420. Ini nih ada yang request slot WA, katanya sepupunya nih dia Mbah, Garis Menyilang Bulan Bintang, Garis Menyilang ada gitu. Eh, yang beneng dor, kalau request dari Sal Priadi, coba kita cari Garis Bintang Bulan. Ntar gini biar pas 3 lagu langsung kita gaskan. Sal Priadi, Bulan Yang Baik, Garis Bintang. Oh aduh, belum ada, kita cari di belum ada ternyata. Sal Priadi ya, yang itu. Sorry, kita cari lagi ke live TikTok nih. Dan sama dengan ini ya, Pak Budi sama terus Mbah Baca Wea Kuda, Break Misa Omar nih, Flower nih pasti nggak ada. Udah kita gaskan aja dua dulu, nanti satunya lagi menyusul ya, daripada lama-lama menunggu. Check it out.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan, ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

Oke teman berdua, udah meluncur tadi 3 lagu requestan dari tadi. Iya, dari tadi tuh, baru tuh dari tadi. Ya tadi dari Alvino, kayak sih sama sepupunya Nidia katanya. Oke, lanjut lagi ke requestan selanjutnya, ada dari Kak Flower, Kak Syarif Akhir, dan ke siapa tadi? Lupa. Oh, Syarif Akhir. Oh, ini langsung. Siapa ya? Oh, Kak Asri satunya. Oke, langsung aja. Ada Raisa, Meska sama Tulus. Yo, buat kamu yang mau requestan, mau ikutan lagu kamu diputer, langsung aja ke WA, boleh di 0811-3991-054 atau lewat TikTok di RRI_Singar aja. Aku lagi live seru-seruan bareng penonton lainnya nih, teman berdua. Check it out, langsung aja, gas.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Lagi dengerin Jaka Malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, lanjut lagi. Pokoknya aku mau muterin 3-3 lagu nih. Masih ada 3 slot nih yang tersisa, udah pada rebutan. Wih, udah rebutan, bener belum ada nih. Jadi buat kamu ya gas-gas-gasan ke WA-nya Pro2, bisa di 0811-3991-054 atau di live TikTok RRI underscore Singaraja teman Pro2. Ini kalau gak buru-buru udah mau ditempatin orang nih 3 slot lagu terakhir nih. Tapi ini belum terakhir. Aku mau muterin dulu requestan dari siapa tadi? Oh, Anggi Reva. Itu pulang for revenge. Terus 2001 kali Adrian Khalif, ada Kari dan Sadis Afgan, itu dari Pak Budi mau request Afgan tapi aku yang pilihin. Itu dia. Langsung kita peluncurkan 3 lagu. Check it out.

0: Kamu pasti sering lihat tulisan TTD di akhir surat atau pengumuman. Kelihatannya simpel, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa tiga huruf itu bisa berarti tanda tangan? TTD itu sebenarnya singkatan dari tanda tangan yang diambil dari huruf awal kata tanda dan tangan. Dari dulu, tanda tangan dipakai sebagai bukti kalau seseorang setuju atau bertanggung jawab atas isi sebuah dokumen. Nah, karena zaman dulu surat sering diketik atau disalin, akhirnya ditulislah TTD sebagai penanda kalau di bagian itu ada tanda tangan. Sekarang, zamannya udah berubah. Banyak dokumen gak lagi pakai tanda tangan manual, tapi beralih ke TTE atau tanda tangan elektronik. Lebih praktis, cepat, dan bisa dilakukan dari mana aja. Tapi, mau TTD atau TTE, maknanya tetap sama kok. Tanda kalau sebuah keputusan sudah siap dipertanggungjawabkan.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja.

Oke teman berdua, lanjut lagi ya. Ini aku mau muterin 3 lagu terakhir nih. Ada yang dari WA nih. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam, selamat malam. Mau izin request lagu Live It Up Nicky Jam featuring Will Smith and Era Istervi kak. Oke, waalaikumsalam, aku jawab gitu dulu. Oke, siap kak. Kak Lara ini dari WA. Udah siap, satu. Lalu ada menghapus jejakmu Peter Pan itu tadi. Oh Nini yang dirikasin sama Kak Ri ya. Lalu ada siapa itu tadi? Oh Syarif Akbar sekarang. Bukan Syarif Akhir, Syarif Akbar. Tadi sempat salah. Salah nulis, salah nyebut, salah semuanya. Syarif Akbar mau request perunggu, bebas aku kasih 33 kali. Langsung aja ya. 3 requestan terakhir, cekidot.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman 22, pernah gak sih kamu terlalu lama memilih sesuatu, mau beli barang, pilih jurusan, bahkan menentukan tempat nongkrong, semuanya harus yang paling sempurna nih. Nah, dalam psikologi ada istilah ini, maximixer nih teman 22, yaitu orang yang selalu mencari pilihan terbaik. Menariknya lagi nih teman 22, penelitian menunjukkan mereka justru lebih sering merasa menyesal setelah memilih. Berbeda dengan satisficer yang memilih opsi yang sudah cukup sesuai kebutuhan dan langsung menjalankannya. Jadi nih teman 22, kadang kebahagiaan bukan datang dari menentukan pilihan yang sempurna, tapi dari belajar menerima dan menikmati pilihan yang sudah kita ambil.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman

Oke, Bun, teman berdua itu tadi requestan terakhir di sisi request time ya, dari Perunggu 33 kali yang di request sama Syarif Akbar. Oke, aku mau ngucapin terima kasih nih karena udah kelewat juga waktunya. Request time hari ini harus berakhir, sampai ketemu di request time besok juga jam 9. Jadi yang buat kamu yang hari ini belum kedapetan nih, belum dapat request, bisa besok join lagi jam 9 dipagiin datangnya, ditungguin, bisa ke WA, bisa ke live TikTok juga. Terima kasih ya, ada Nidia Alvino, Kak Esi, Kak Asri, ada Kak Flower, Kak Syarif, Kak Anggi, Kak Ari, ke Pak Budi sama Nini. Woi, pokoknya sehat selalu buat kalian. Udah ikut meramaikan, aku ngucapin terima kasih banyak. Dan sehabis ini teman berdua, aku mau ngajakin kamu tentunya untuk masuk ke curhat kamu. Topiknya apa? Ya, sesaat lagi. Stay tune di Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Nurul, acara komunitas jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng aku Wira ya, teman Pro 2 ya. Di jaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi aku di segmen ini mau ngajakin kalian untuk bergalau ria nih, teman Pro 2. Karena di curhat kamu ini aku mau melo-melo dikit. Aku mau ngasih topik, yaitu kalau cinta harus diperjuangkan, kira-kira sampai batas mana nih, teman Pro 2? Banyak orang yang bertahan karena merasa masih sayang tuh. Ada juga yang yakin pasangannya akan berubah suatu hari nanti. Tapi gak sedikit juga nih, teman berdua ya, yang akhirnya sadar yang diperjuangkan bukan lagi hubungannya, melainkan rasa takut untuk melepaskan gitu. Rasa takut akan kesepian. Hubungan yang sehat seharusnya membuat kita itu untuk lebih berkembang, teman berdua, bukan terus menerus menjadi lelah. Jadi hari ini aku akan ngobrol soal batas dalam memperjuangkan cinta nih, teman berdua. Buat kamu yang mungkin punya pengalaman atau punya cerita dengan topik yang aku bikin sama, kalau cinta harus diperjuangkan, bisa dong sharing cerita kamu di WA Pro 2 di 0811-3991-054. Siapa tahu dengan kamu cerita nanti hatimu menjadi lebih lega gitu, teman berdua. Aku tungguin ya curhat dari kamu.

Oke, balik lagi teman Pro 2. Udah ada yang WA gercep nih. Kali ini cerita pertama datang dari Komang nih, diseridit nih teman Pro 2. Aku udah hampir 4 tahun pacaran. Belakangan pacarku sering ingkar janji, susah diajak komunikasi, dan kalau ada masalah selalu aku yang minta maaf duluan. Berkali-kali aku bilang apa yang bikin aku sedih, tapi setelah beberapa hari semuanya terulang lagi. Teman-temanku bilang aku terlalu sabar, tapi aku masih bertahan karena ingat perjuangan kami dari awal. Aku bingung nih, apa ini memang fase hubungan atau aku cuma takut kehilangan ya kak? Waduh. Ya benar juga sih Komang ya, emang mempertahankan itu hal yang penting ya, mempertahankan hubungan. Tapi kalau yang berjuang cuma satu orang, lama-lama gimana tuh? Lama-lama hubungan pasti seperti apa ya, kalau yang berjuang cuma sendiri gitu ya. Kadang tuh gini Komang ya, mengingat kenangan itu hal yang sangat amat wajar. Tapi ketika hubungan dijalani untuk masa depan, bukan hanya untuk mengenang masa lalu, ya kamu harus mempertimbangkan hal itu gitu. Kita menjalin hubungan itu untuk kedepannya, bukan dulu tuh begini, dulu begini gitu. Karena cinta itu perlu usaha dari dua arah. Kalau hanya satu yang terus memperbaiki, mungkin yang perlu dipertanyakan bukan seberapa besar rasa sayangnya, tapi apakah perjuangan itu masih saling dihargai gitu Komang.

0: bucil.
1: Gak bocen. Punya Instagram kan? Mm-mm. Facebook punya kan? Mm-mm. WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

Oke teman bro dua, selanjutnya ini ada cerita dari Kadek nih di Singaraja nih teman bro dua. Wis, aku baru memutuskan mengakhiri hubungan yang sudah 5 tahun. Banyak yang bilang sayang banget kalau putus setelah selama itu menjalin hubungan katanya. Jujur aku juga sedih, tapi selama setahun terakhir aku lebih sering menangis daripada bahagia. Aku sadar, aku bertahan cuman karena merasa sudah terlalu banyak waktu yang dihabiskan. Sekarang aku masih sering ragu, apa keputusanku sudah benar? Bagus-bagus. Kenapa bagus-bagus ya? Mengakhiri, ya benar sih, emang mengakhiri hubungan yang udah menjalin terjalin panjang tuh 5 tahun ya. Wih, nyicil motor udah lunas tuh. Gak bercanda, sorry. Karena mengakhiri hubungan yang panjang itu gak mudah banget ya. Tapi lamanya hubungan tuh bukan berarti harus dipertahankan juga. Kadang emang pikiran tuh menjebak kita ya. Dengan kata-kata begini nih teman berdua ya, sayang banget nih udah lama nih gitu, sayang banget deh kalau pisah gitu. Padahal yang lebih disayangkan adalah kalau terus bertahan dalam hubungan yang membuat kita itu kehilangan ketenangan gitu, atau kita berjuang sendirian. Gak semua hubungan gagal karena kurang cinta teman berdua. Ada juga yang berakhir karena memang udah gak bisa nih gitu. Udah gak bisa apanya? Ya kita udah gak bisa saling menjaga, kita udah gak bisa saling memperjuangkan. Nah, itu yang juga harus dipikirkan teman bro dua.

Teman berdua, masih di Curhat Kamu tentunya masih bareng aku, Wira. Waduh, sayang banget nih udah ada berapa orang lagi sebenarnya yang WA. Tapi kita tiap segmen Curhat Kamu cuma nerima cerita dari dua orang ya teman berdua. Jadi cepet-cepetan nih. Oke, memperjuangkan cinta itu memang sesuatu yang baik ya teman berdua ya. Tapi jangan sampai perjuangan itu mengorbankan harga diri, kesehatan mental, atau kebahagiaan kamu gitu teman berdua. Hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, melainkan tentang dua orang yang sama-sama mau dengar, mau berubah, memperbaiki kesalahan, dan tumbuh bersama. Kalau kamu terus yang berjuang tapi gak pernah dihargai, mungkin saatnya bertanya pada diri kamu sendiri. Apakah yang sedang kamu perjuangkan masih sebuah hubungan atau hanya kenangan yang sulit untuk dilepaskan nih teman berdua? Kalau menurut kamu emang gimana sih cinta yang harus diperjuangkan itu teman berdua? Ya, aku tutup dulu segmen Curhat Kamu di hari ini ya. Sampai ketemu lagi Curhat Kamu di hari esok, tetap di jam yang sama, di jam 22.00 waktu Indonesia Tengah. Oke, tetap di Stay Tune Pro 2 RI di gimana sih belibet. Stay tune terus di Pro 2 RI di Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: tanya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Om Swastiastu. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja, khususnya umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan dan bimbingan Ide Sang Yang Widiwasi. Umat sedharma, dalam Kitab Suci Bhagavad Gita bab 5 adiyaya 9 dinyatakan sebagai berikut.

yang mempunyai arti bahwa pada saat berbicara, mengeluarkan, menggenggam, membuka, dan memejamkan mata, ia beranggapan bahwa hanya panca indria belaka yang bergerak di antara objek-objek indria. Umat sedharma, menyimak apa yang disampaikan di adyaya tadi, bagaimana panca indria, khususnya mata, memiliki peranan yang sangat penting dalam pengendalian diri di antara panca indria yang lainnya. Namun sebuah bagian dari panca indria juga sangat berpengaruh terhadap karma kita. Oleh karena itu, mari kita kendalikan dan kuasai diri, paling tidak membentengi diri dengan pendalaman ajaran agama Hindu, serta mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari menuju kehidupan yang santi jagadita. Om Shanti, Shanti, Shanti.

92 Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman perdua, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Madura Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.go.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Impian adalah bintang yang jauh di langit malam, selalu bersinar meski jaraknya tak terjangkau. Ia menjadi cahaya harapan, memandu langkah kita dalam kegelapan. Namun, bintang itu hanya akan terus bersinar jika kita menatapnya dengan tekad yang kokoh, membiarkan sinarnya mengisi hati dengan keyakinan. Ketekunan adalah jembatan yang akan membawa kita melintasi lembah ketidakpastian. Ia terbuat dari serat-serat keinginan yang tak pernah pudar, yang menuntun kita melewati rintangan dan godaan untuk menyerah. Ketika jalan terasa panjang dan berat, ketekunanlah yang akan mengangkat langkah kita, satu demi satu hingga kita mencapai tujuan. Jangan takut pada kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan yang membawa kita lebih dekat pada sukses yang kita impikan. Setiap kegagalan mengajarkan kita untuk lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih tegar. Ia adalah guru yang tak terlihat, yang mempersiapkan kita untuk kemenangan yang lebih besar di depan sana. Teruslah berjuang, karena hanya mereka yang tak pernah berhenti melangkah yang akan sampai pada tujuan. Perjalanan mungkin berat, penuh tantangan dan cobaan, tetapi dengan impian yang terus kita pandang dan ketekunan yang terus kita genggam, kita akan sampai di sana. Biarkan cahaya impianmu terus menyala, biarkan jembatan ketekunanmu terus menguat, dan percayalah, suatu saat nanti tujuan itu akan ada di depan mata.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Cek cek 1 2 1 2 1 2 testing 1 2 1 2 3.
1: Penyebutan 1 2 3 atau 1 2 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.

0: bocil.
1: Bocil.
0: Dia gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun berada, kita lanjutkan kembali perenungan ajaran suci Manawa Dharma Sastra yang memberikan tuntunan luhur tentang makna hidup dan kematian menurut Dharma. Umat sedharma yang saya cintai, dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 114 dijelaskan sebagai berikut.

Artinya, tembaga besi, kuningan, kalung, timah putih, timah hitam harus dibersihkan dengan bahan-bahan yang sesuai dengan bendanya, misalnya alkalin, asid, atau air. Umat Sedharma dimanapun berada, sloka ini menekankan pentingnya pengendalian emosi atau kroda. Namun, dalam konteks penyucian diri, para bijak sering menggunakan analogi seperti logam untuk menjelaskan bahwa penyucian diri itu spesifik, sama seperti logam yang kotor. Tembaga, besi, kuningan membutuhkan bahan pembersih yang berbeda agar kembali bersih, yaitu dari air, asam, dan basa. Jiwa dan hati manusia juga harus dibersihkan dengan cara yang sesuai untuk menghilangkan noda-noda batin. Makna dari ajaran ini adalah manusia harus bijak dalam menghilangkan ataupun menyucikan diri dan mengendalikan amarah tersebut. Sama seperti logam yang diperlakukan khusus untuk membersihkannya, manusia harus menggunakan kebijaksanaan atau dharma untuk membersihkan hati dari amarah, menyesuaikan perbuatan baik dengan situasi dan kondisi, yaitu dari desa, kala, dan patra. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian renungan singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga ajaran ini memperkuat keyakinan kita untuk senantiasa hidup sesuai dengan dharma dalam setiap tahap kehidupan. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

0: Podcast Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

Man Perdua progres digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Buleleng hingga pertengahan Juli 2026 baru mencapai 24,61% dari total sasaran. Pemerintah Kabupaten Buleleng pun terus mempercepat pendataan agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran. Pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial merupakan upaya dalam memperbarui data sosial ekonomi masyarakat. Program tersebut menjadi bagian dari transformasi layanan perlindungan sosial agar bantuan pemerintah dapat disalurkan berdasarkan data yang akurat, mutakhir, dan sesuai kondisi real di lapangan.

Sementara itu, atlet panjat tebing dunia asal Buleleng, Desa Maderita Kusuma Dewi, langsung mengalihkan fokus menuju Asian Games Nagoya 2026 usai menyelesaikan rangkaian kompetisi internasional. Atlet nomor speed putri itu menargetkan penampilan terbaik demi mempersembahkan prestasi bagi Indonesia. Usai tiba di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Kamis kemarin, Desa Maderita Kusuma Dewi mengaku akan memanfaatkan masa libur selama sepekan untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga di kampung halamannya. Setelah itu, ia kembali menjalani program latihan intensif sebagai persiapan menghadapi Asian Games Nagoya yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Demikian info Prodo untuk hari ini. Aku Tasa Putri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and with the bass. Welcome to Spada.
1: Cikini kegondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya, ku capek bercita-cita sama dia.
1: Eh, pagi-pagi capek, pagi-pagi itu
3: Spada.
0: Welcome to Spada.
4: 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar hari ini? Aduh, senang banget nih pagi hari ini. Edisi hari Sabtu 18 Juli 2026 ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Semoga kamu selalu sehat, semangat, dan pastinya siap banget untuk menjalani aktivitas hari ini ya. Buat kamu yang mungkin pagi ini mau berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau mungkin baru selesai olahraga atau mau mulai olahraga. Wah, kita kalau ngomongin olahraga gitu kan, pernah gak sih mungkin kamu semangat banget untuk mulai olahraga, langsung beli sepatu baru, terus juga cari playlist yang bikin semangat, download aplikasi penghitung langkah, bahkan udah mulai bikin target, wah besok aku harus rutin olahraga. Hari pertama, okay, semangat. Hari kedua, masih semangat. Masuk minggu berikutnya, mulai deh banyak alasan bangun kesiangan, cuaca lagi panas, hujan, lagi sibuk, capek, atau yang paling sering adalah besok aja deh olahraganya. Kalau dipikir-pikir, memulai olahraga itu sebenarnya gak terlalu sulit sih teman Pro 2 ya. Yang sering jadi tantangan justru menjaga semangatnya supaya tetap konsisten. Nah, makanya pagi ini aku pengen ajak kamu untuk sedikit sharing, kira-kira kenapa sih konsisten olahraga itu susah banget. Karena hidup sehat bukan soal yang paling semangat di awal, tapi siapa yang tetap mau bergerak meskipun rasa malas datang untuk menghampiri.

0: 2, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singa Raja. Bye.

Oke, teman berdua, salah satu alasan kenapa sih banyak orang sulit konsisten olahraga adalah karena mereka ingin hasil yang instan. Baru olahraga beberapa hari langsung berharap berat badannya turun, badannya lebih ideal, atau mungkin staminanya langsung meningkat. Saat hasilnya belum terlihat, semangat pun mulai menurun. Padahal olahraga itu seperti nabung ya, teman berdua. Hasilnya mungkin gak langsung kerasa hari ini, tapi kalau dilakukan secara rutin, manfaatnya itu akan terlihat dalam jangka panjang. Selain itu, kadang kita juga memasang target yang terlalu tinggi, misalnya langsung pengen olahraga 1 jam setiap hari, padahal tubuh kita itu belum terbiasa, ya udah akhirnya malah cepet capek dan menyerah. Gak ada salahnya kamu memulai dari hal-hal sederhana, jalan kaki 20-30 menit, naik tangga daripada naik lift, bersepeda santai, atau mungkin main olahraga yang memang kita suka. Karena yang paling penting itu adalah bukan seberapa berat latihannya, tapi seberapa rutin kita melakukannya.

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis rada. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

Nah, teman berdua, supaya olahraga bisa jadi kebiasaan, kita juga perlu untuk menemukan alasan yang tepat gitu ya. Kalau misalnya olahraga hanya karena ikut-ikutan tren atau mungkin karena pengen terlihat keren di media sosial, biasanya sih semangat itu bakal cepat hilang. Tapi kalau misalnya kita melakukan karena memang pengen tubuh kita lebih sehat, atau mungkin pengen tidur kita lebih nyenyak, pikiran lebih segar, atau punya energi untuk menjalani aktivitas, biasanya motivasi itu akan bertahan lebih lama. Olahraga juga gak harus dilakukan sendiri. Kamu bisa ajak teman, kamu bisa ajak keluarga, pasangan gitu kan, atau mungkin gabung sama komunitas. Itu bisa membuat aktivitasnya kerasa lebih menyenangkan, karena selain kita sehat, kita juga punya teman baru, saling menyemangati gitu kan. Dan satu hal yang gak kalah penting, jangan terlalu keras pada diri kita sendiri. Kalau hari ini belum sempat olahraga, bukan berarti semuanya gagal. Besok masih ada kesempatan untuk memulai lagi. Yang penting jangan berhenti cuman karena melewatkan satu atau dua hari. Ingat ya teman pro 2, konsisten bukan berarti harus sempurna. Konsisten itu berarti kita harus terus bergerak, meskipun kadang ya langkahnya pelan.

0: Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja.

ya teman berdua. Jadi memang tantangan gitu ya, tantangan untuk terbesar dalam olahraga itu adalah bukan untuk memulainya sih kan, tapi mempertahankan atau mungkin yang lebih kita kenal sebagai konsisten dalam kebiasaan itu. Gak apa-apa kalau misalnya langkahmu kecil, gak apa-apa juga kalau progresmu pelan, karena setiap pergerakan yang kamu lakukan hari ini adalah bentuk dari kepedulian pada kesehatan kamu di masa depan. Oke, terima kasih banyak teman Pro 2. Olahraga terbaik bukan yang paling berat atau yang paling lama, tapi yang paling bisa kamu lakukan secara rutin dan membuat tubuhmu tetap aktif.

0: Cinta Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simpel tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

0: ada mase.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Aku punya informasi dari Kabupaten Jemberane, teman Produa. Jadi bangkai paus bungkuk yang sebelumnya sudah dikubur di pesisir pantai Perancak ternyata kembali muncul ke permukaan setelah lokasi penguburannya terkikis air laut pasang. Ya, akibatnya bangkai paus yang sudah membusuk itu mengeluarkan bau menyengat dan membuat warga sekitar merasa terganggu. Masyarakat pun berharap penanganan bisa segera dilakukan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dan saat ini pemerintah bersama instansi terkait masih berkoordinasi untuk mengubur kembali bangkai paus itu di lokasi yang lebih aman dan jauh dari jangkauan air laut. Ya, harapannya sih ya, persoalan seperti ini bisa segera teratasi sehingga lingkungan pesisir tetap bersih dan juga nyaman bagi masyarakat.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.

Teman berdua, kalau misalnya kamu sering lewat jalur Besang Ababi, arah Ababi ke Budekling di Karangasem, kayaknya harus ekstra sabar nih ya. Soalnya kondisi jalannya ini lagi banyak dikeluhkan warga karena rusaknya lumayan parah. Nah, di beberapa titik jalannya dipenuhi lubang, belum lagi ada pasir dan kerikil yang kebawa arus hujan, bikin pengendaranya itu memang harus pelan-pelan banget kalau nggak mau terpleset atau jatuh. Warga juga berharap jalan ini bisa segera diperbaiki supaya aktivitas sehari-hari nggak terganggu dan perjalanannya jadi lebih aman. Jadi untuk kamu yang mau lewat sana, tetap hati-hati dan utamakan keselamatan di jalan ya, teman Pro 2.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di LNI Pro 2 Singaraja. Spada.

Aku punya kabar yang bikin prihatin nih teman Pro 2. Ada dua WNI berinisial AE dan S dikabarkan disandra di Myanmar. Bahkan pelaku disebut-sebut meminta uang tebusan hingga 200 juta rupiah. Nah, begitu dapat informasi, Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Yangon langsung bergerak ya. Mereka sudah berkoordinasi dengan pihak berwenang di Myanmar, mengirim nota diplomatik untuk membantu proses pencarian. Kabar baiknya, lokasi kedua WNI kabarnya sudah mulai terdeteksi. Nah, sekarang bagaimana proses penelusurannya itu masih terus dilakukan sambil menyiapkan langkah penyelamatan. Ya, semoga semuanya berjalan lancar ya teman Pro 2, dan kedua WNI ini bisa segera pulang ke Indonesia dengan selamat.

0: Esti.
1: Pagi.
2: Yuk kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
2: Lah kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
2: Oh, gitu ya. Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Udah yuk, OTW.

teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo, aku punya informasi lagi buat kamu yang lagi beraktivitas di kawasan Legian Kuta Bali ya. Pada Kamis kemarin itu ada kebakaran di Jalan Eka Lawie, Banjar Legian Kaje. Yang terbakar bukan bangunan, melainkan tumpukan kayu dan puing-puing bangunan. Nah, begitu menerima laporan, tim damkar Kabupaten Badung langsung menerjunkan 2 unit mobil pemadam untuk menangani api agar tidak meluas. Nah, sampai sekarang penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan gitu ya. Jadi buat kamu, jangan lupa untuk selalu waspada teman Pro 2. Apalagi kalau di sekitar rumah atau mungkin di sekitar tempat kerja itu ada tumpukan barang yang mudah terbakar. Lebih baik mencegah daripada nanti terjadi hal yang gak kita inginkan kan.

0: jam, waktu sama pukul, kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam. Teman terbaik kamu. Lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman